0: Demikian untuk kabar kita kali ke di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu tidak baca bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
4: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera sebenarnya. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
5: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
2: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
1: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Rompat FM 91,7 Suara Budaya.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟比啦，哈地咕跟比啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Polsek Seleber melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan peringatan Harlah Fatayat NU ke-76 di Masjid Nurul Iman, Jalan DP Negara, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Seleber, Kota Bengkulu. Dan kegiatan ini berlangsung aman, tertib dan juga kondusif dengan kehadiran para pengurus Nahdlatul Ulama, Fatayat NU, serta tamu undangan lainnya. Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Seleber AKP Bayu Heri Purwono SHMH bersama Kanit Intelkam AKP Sony dan personel unit Intelkam Polsek Seleber. Kehadiran personel kepolisian ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mengikuti acara tersebut. Turut juga hadir dalam kegiatan tersebut ada Ketua PCNU Kota Bengkulu, Dr. Rahmat Ramdhani M.Sos, dan juga perwakilan Kapolres Bengkulu Ibda Arif serta Ketua PC Fatayat NU Lydia Hartati, Eskom SPD. Acara diawali dengan pembukaan sambutan Ketua PCNU Kota Bengkulu, pembacaan solawat diiringi hadroh dan ceramah agama dan doa oleh Ustadz Hadi Wirakusuma, dan dilanjutkan pemotongan tumpeng dan pemberian cenderamata kepada pengurus Masjid Nurul Iman. Info lanjutannya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep,
2: apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adisana Kapolres Mokomoko AKBP Riki Krismawardana SIK bersama Ketua Bayangkari Cabang Mokomoko menghadiri sekaligus mengikuti kegiatan Fun Run 5K yang diselenggarakan oleh KONI Mokomoko. Kegiatan yang berlangsung meriah ini turut hadir unsur DPD RI Bupati Mokomoko, Forkopimda, Forkopimda Mokomoko, Ketua KONI Mokomoko, personel Polres Mokomoko yang terlibat sprint pengamanan serta seluruh peserta dan panitia Fun Run 5K KONI Mokomoko. Kegiatan olahraga ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya meningkatkan pola hidup sehat, mempererat silaturahmi, serta membangun semangat kebersamaan antar instansi dan juga masyarakat di Kabupaten Mokomoko. Sejak pagi hari, peserta tampak antusias mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan juga suasana kekeluargaan. Selain juga kegiatan olahraga, rangkaian acara juga diisi dengan penebaran benih ikan di kawasan Danau Nibung sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pelestarian lingkungan dan juga ekosistem perairan. Kegiatan ini pun menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung keberlangsungan sumber daya perikanan di wilayah Mokomoko. Info lengkapnya di sana bisa cek aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RR Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Prompar FM.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Apuse, lagu daerah Papua di sana ya, yang bawa kita ke pukul 9 lebih 36 menit kebersamaan kita di Berendo Pagi ko masih Vivi Kawani. Sebelum kelak kita beralih ke Berendo Siang ya, kayak kawan-kawan penyiar lainnya. Nah, lagu Apuse ko di sana ya, memang lagu yang berasal dari kampung, dari kampung yang ada di Provinsi Papua Barat, namanya Kabau, Wandi Boy, Teluk Wondama. Lagu Apuseko ternyata diciptakan oleh Tete Mandosir Sarumi dalam bahasa Biak dan dipopulerkan oleh Kori Rumbino serta dinyanyikan dalam lomba bintang radio. Nah, jadi lalamu juga udah adik sana yo. Untuk sejarahnya Apuseko dak malahan juga pernah dinyanyikan itu dalam lomba bintang radio. Lagu Apuseko di sana kemudian dikenal di tingkat nasional. Lagu Iko memiliki irama yang indah dan sederhana sehingga lagu ko sering dipelajari dalam pelajaran kesenian di tingkat sekolah dasar. Nah, kalau adik sana sendiri di umur berapa tahunya lagu Apuseko? Apuseko kondau ko. Dan Apuseko lagunya menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya adik sana yo. Nah, siapa yang baru tahu? Biasanya kita nyanyikan aja dah, enggak tahu artinya gitu kan. Nah, ternyata artinya adik sana menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucunya ini berpamitan karena nak pergi ke pergi merantau, yaitu ke Teluk Doreri di Manokwari. Dan memang Teluk Doreri ini sempat menjadi pelabuhan penting dengan bukti banyaknya kapal yang karam di dalamnya di sana ya. Nah, Teluk Doreri ko pintu masuk menuju Manokwari melalui jalur laut. Dalam sejarahnya, Teluk Iko berperan penting dalam penyebaran agama Kristen di tanah Papua. Saat ini Teluk Doreri menjadi salah satu pelabuhan untuk kapal domestik, nasional, dan juga antar pulau di Papua. Jadi irama lagu Apuseko di sana yo dipakai untuk mendukung timnas nasional sepak bola Indonesia tiap kali bertanding dengan mengubah liriknya. Lagu tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Garuda di Dadaku yang sempat dipopulerkan oleh grup musik Netral. Nah, iyo juga dah sih. Garuda di Dadaku, Apuseko kondau. Ayo. Nah, itulah di sana sejarahnya lagu Apuseko yo. Untuk informasi jelasnya, ada sana bisa buka aja di laman rri.co.id. Kita hadirkan lagi lagu-lagu daerah berikutnya. Di sana disikojo di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: sana menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga di sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini terjadi hampir di seluruh komoditas penting rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, hingga tepung terigu, dan di mana kondisi ini membuat masyarakat itu mulai mengeluhkan meningkatnya pengeluaran belanja harian. Di pantauan pasar minggu, untuk hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin, harga minyak goreng premium mengalami kenaikan cukup tajam dibanding sebelumnya, di mana harga minyak goreng merek Fortune yang sebelumnya dijual sekitar Rp18.000 per liternya, kini naik menjadi Rp21.000. Dan di mana tidak hanya itu saja, sejumlah merek lain untuk minyak goreng premium lainnya seperti Bimoli, Sanko, dan juga lainnya itu juga mengalami kenaikan harga. Untuk kenaikan harga ini pun menjadi membuat masyarakat juga harus menyesuaikan kembali kebutuhan belanja rumah tangga, dikarenakan minyak goreng yang menjadi salah satu kebutuhan utama yang setiap harinya digunakan warga. Dan juga untuk sekarang ini, selain juga minyak goreng, harga gula pasir pun juga mengalami kenaikan, di mana gula merah yang dibanderol dengan harga Rp17.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp19.000 per kilogramnya. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Brondo Pagi Koke Vivi. Lanjut lagi Brondo Siang Deke Donga Kamal sampai jam 3 sore. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM Ribung Empat Bengkulu. Adik sana, apa kabarnya di siang hari ku? Semoga adik sana dalam keadaan sehat dan terus lancar ku segala urusan dan juga rezeki. Adik sana, selamat datang di Brando Siang dengan saya Donga Kamal yang bakal menemani adik sana mulai pukul 10 ku sampai pukul 13 atau jam 3 petang kelak di sana. Tetap bersama kami karena bakal selalu saya hadirkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Jadi selalu standby di area 4 Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Sembilan satu untuk Juve FM yang perempat Bengkulu di sana di era digital Sariko. Media sosialku lah apa ya, jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari gitu. Kayak Instagram, Facebook, TikTok ataupun media sosial lainnya di mana kita apa ya, tidak terlepas dari hal itu, apa-apa yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan biasanya kita share deh sih di media sosial kita. Nah, banyak juga orang merasa perlu kan, merasa membagikan hampir setiap momen hidup juga, mulai dari nongkrong, rutinitas harian hingga kondisi rumah yang ditinggal bepergian ataupun tempat tinggal kita sehari-hari. Sekilas tampak biasa bahkan menyenangkan untuk kita, tapi di balik itu ternyata ada resiko serius yang sering diabaikan, yaitu potensi kejahatan ada di sana. Di mana kebiasaan gunggah aktivitas secara berlebihan kok bisa memberikan peta kehidupan seseorang kepada orang lain, termasuk pihak yang berniat jahat ke kita. Karena kita tidak tahu di sana orang mana kok yang ada niat jahat ataupun ada niat baik kayak gitu. Jadi ketika seorang kok rutin membagikan lokasi secara real time ya, pelaku kejahatan kok dapat dengan mudah mengetahui pola aktivitas kita, kapan rumah kosong, kapan juga kita pergi dari rumah kan, dan di mana kita sering berada. Tanpa disadari juga itu membuka peluang bagi tindak kriminal kayak pencurian, penipuan, bahkan penguntitan atau stalking di sana. Lah banyak korban kejahatan dari dunia digital yang rata-rata mengalami kerugian baik moral dan juga material secara langsung ataupun tidak langsung di sana. Jadi lebih bijaklah kita dalam bermedia sosial karena dampak negatif apa yang bakal kita terima kita tidak tahu di sana. Jadi tetap bersama kami di RR Perempat Bengkulu 91.7 FM dan aku bakal saya putarkan lagi satu lagu Taguling-Guling dari Silet Open Up.

Prompar FM. Prompar FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

91.7 FM RI 4 Bengkulu. Di sana ngomong-ngomong tentang peran ayah di sana, di mana terkadang akibat apa ya, rutinitas mencari nafkah kan, tapi juga sebagai figur teladan bagi anak-anak di dalam rumah. Namun tekanan pekerjaan dan tanggung jawab kok seringkali membuat emosi sulit dikendalikan hingga terbawa sampai ke rumah. Menurut kajian dalam bidang psikolog, stres yang tidak terkelola dengan baik itu dapat memicu ledakan emosi. Kondisi itu jika terus berulang dapat berdampak juga pada hubungan keluarga dan juga perkembangan emosional anak. Terutama untuk apa yo, ayah-ayah baru yo kan, yo baru jadi ayah, masih punya anak yang masih kecil-kecil nih anu kan. Terkadang dan juga kalau masih muda, terkadang apa yo, emosi ko cepat nih muncak-muncak ya. Dan juga itu ada salah satu cara untuk ngelola emosi ya di sana, yaitu pertama dengan mengenali pemicu kemarahan sejak dini. Dimana ayahku seorang ayah perlu memahami situasi atau kondisi yang membuatnya mudah tersulut agar dapat mengantisipasi reaksi yang berlebihan. Dan juga teknik sederhana kayak narik napas dalam-dalam maksudnya, dan memberi jeda sebelum merespon juga terbukti efektif di sana. Dimana kalau kita emosi itu jangan langsung apa ya, tidak harus langsung kita ekspresikan ya di sana. Biar terkadang kalau di saat kita emosi itu apa ya, kita seringkali ngambil keputusan yang salah. Makanya menurut kajian psikolog, kita perlu narik napas yang dalam dan memberi jeda sedikit sebelum respon juga terbukti sangat efektif. Dan selain itu juga komunikasi terbuka dengan pasangan menjadi kunci penting juga dalam menjaga kestabilan emosi gitu. Semoga adik sanak segala yang baru jadi ayah ataupun yang lama jadi ayah, bahasanya lama jadi ayah ya. Ya pokoknya itulah adik sanak, sebagai orang tua kita harus apa ya, pintar-pintar dalam memanajemen emosi kita ya. Semoga di sana segala dan juga terutama saya ya, tolong doakan juga di sana semoga kita lancar dan tidak terkendala apapun. Jadi tetap bersama kami di RRI 4 Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana kabar gitu pukul 11 waktu Indonesia Barat, di tengah ramainya aktivitas pedagang dan pembeli, satu barang kebutuhan pokok tampak paling sering dicari masyarakat, minyak goreng minyak kita. Produk minyak goreng kemasan sederhana itu kini menjadi andalan banyak keluarga karena harganya yang relatif stabil dan juga terjangkau. Bagi masyarakat kecil, minyak goreng bukan sekedar pelengkap kebutuhan dapur, komoditas itu menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ketika harga minyak naik, pengaruhnya langsung terasa di meja makan keluarga, usaha gorengan pinggir jalan, rumah makan kecil, hingga pedagang jajanan tradisional. Dan juga karena itu kepastian ketersediaan minyak goreng murah menjadi perhatian besar pemerintah. Kesadaran itulah yang mendorong Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu turun langsung ke pasar tradisional untuk memastikan stok dan distribusi minyak kita tetap aman. Dipimpin langsung oleh pemimpin wilayah Perumbulok Bengkulu, Dodi Syahrial, monitoring dilakukan di Pasar Panorama dan Pasar Minggu Kota Bengkulu bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi selanjutnya, di sana tumpukan karung beras menjulang rapi di dalam gudang Bulog GBB Sidomulyo, Jalan Adamalik, kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Aroma khas gabah dan suasana pergudangan yang biasanya cuma akrab bagi pekerja logistik pagi itu berubah berbeda, di mana kedatangan puluhan siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Kedatangan mereka tampak berdiri antusias memandang sekeliling gudang dengan rasa penasaran. Di ruang yang sejuk dan sunyi tersebut, mereka seolah sedang melihat sesuatu yang selama itu begitu dekat dengan kehidupan, tapi jarang benar-benar dipahami, yakni beras. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara ya adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 165 44. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
1: Ah, coba Mbak.
0: 20, 25?
1: 23.
0: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kitanya. Jadi, apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
1: Di mana, Mbak?
0: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok udah berapa lama?
1: 4 tahun, Mbak.
0: Oh, udah 4 tahun.
1: Udah jalan 4 tahun.
0: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
1: Dulunya kerja dulu, Mbak.
0: Oh, di kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Nah, bikin toko juga?
1: Iya. Tuh? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
0: Oh gitu?
1: Maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak?
0: Wah, iyalah.
1: Bani nekat, buka sendiri.
0: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha
1: sendiri? Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
0: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
1: Belum.
0: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
2: Iya, sama.
0: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
2: Tidak, beda.
0: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
2: Iya,
0: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
1: Kalau kepikiran belum. Belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
0: Satu saat lagi ya.
1: Jadi udah punya itu kan akhirnya sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
0: Oh, gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari sampai kerja
1: gitu ya. Betul.
0: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi ya, gitu betul. Kan? Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan? Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan? Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan? Apa sih sarannya gitu nah?
1: Sarannya yo. Sebenarnya kopi itu kan tidak pulau ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
0: Agak pahit.
1: Enggak pahit.
0: Oh, enggak pahit.
1: Ya, asam-asam manis.
0: Oh, gitu. Nah,
1: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
0: Iya. Jadi ngejut dah.
1: Ngejut.
0: Jadi
1: sebenarnya step by step.
0: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium.
1: Yang premium,
2: yang robusta.
1: Yang robusta premium, atau yang, Arabica.
0: Yang ada di kopi kita.
1: Ya, bisa gitu. Jadi.
0: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
1: Ya, kopi susu gula aren. Saya juga
0: kopi
1: itu.
0: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
1: Banyak sih, Mbak.
0: Oh, banyak ya?
1: Banyak, banyak.
0: Yang paling best seller?
1: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
0: Oh, kopi soda.
1: Kopi soda.
0: Siapa yang langsung gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
1: Dicoba dulu.
0: Oh, dicoba dulu.
1: Dicoba dulu.
0: Itu memang dari Muhammad, apa panggilnya siapa sih?
1: Ical.
0: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
1: Iya, awal
0: atau
1: dulu.
0: Atau mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
1: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
0: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
1: Ternyata enak. Pas dijual ternyata banyak yang minat.
0: Oh, banyak yang minat.
1: Banyak yang minat.
0: Itu lebih susah enggak sih ngeracikin?
1: Tidak, gampang.
0: Tanya kayak abang barista kok.
2: Iya. Tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi, soda.
0: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
2: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
0: Oh, ada lemon juga.
2: Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
0: Oh, gitu. Yeah. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah, lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
2: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
0: Ya, soda. Lebih terasakan itu
2: ya.
0: Oh, gitu. Itu rasanya cuman sih agak kecut-kecut enggak sih?
2: Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
0: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
2: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 ml.
0: Oh, gitu. Ya. Itu sesuai dengan kesumbannya juga enggak sih?
1: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
0: Oh, kan? Permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
1: Ya.
0: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
1: 2020
0: itu pas pandemi enggak sih?
1: Sesudah
0: ya.
1: Pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
0: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah ada.
1: Iya, muter otak.
0: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya, dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di
1: Pada Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
0: Oh, gitu. Jauh juga udah.
1: Iya. Yang dekat kan sini kantor gubernur.
0: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa? Sekapnya
1: yang paling mahal 25.
0: Oh, ada 25.
1: Ada 25, ada 15.
0: Ada 15.
1: Ada 10.000.
0: Ah, oh, 10.000 ada?
1: Ada juga.
0: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
1: Bisa, gampang.
0: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya, bos.
1: Dikit ya.
0: Tapi dari, kenapa?
1: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan, iya, proses
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
1: Udah naik semua.
0: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
1: Banyak tim. Tapi kalau dulu belum. Awal-awal dulu kan.
0: Sekarang udah berapa timnya?
1: Udah 5.
0: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
1: sendiri,
0: aja.
1: Sendiri, jadi semua sendiri.
0: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
1: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
0: Gitu.
1: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa sharing ke yang owner-owner yang lain? Kan ada.
0: Iya.
1: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
0: Oh, gitu.
1: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
0: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
1: Betul.
0: Banyak yang nongkrong di sana.
1: Banyak, Mbak.
0: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
1: Minggu ya banyak juga di rumah kan.
0: Oke. Nah, tapi kalau di Bungkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
1: Kalau Bungkulu kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul lah malam Minggu aja gitu kan.
0: Oh, lebih ke momen ya.
1: Momen.
0: Enggak setiap hari.
1: Enggak
0: ya?
1: Setiap hari enggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
0: Oh iya.
1: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dan ada customernya.
0: Gak mungkin gak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
2: Dari barista udah dari tahun 2019.
0: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
2: Iya, COVID awal.
0: Memang memang awalnya barista ya Iwan ya?
2: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
0: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
2: Iya, ada.
0: Oh, ada.
2: Ada.
0: Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, di mana kemarin?
2: Bukan kursus sih.
0: Apa pelatihan. Tuh?
2: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
0: Di mana Iwan kemarin, Wan?
2: Di Hotel Santika.
0: Rame ya kemarin ya?
2: Iya, rame.
0: Itu ikut ikut yang kayak gitu itu emang suka atau ikut-ikutan aja?
2: Ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Iya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
2: Enggak
0: kepikiran ya.
2: Iya.
0: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
2: Palingan dimarahin bos.
0: Oh gitu.
2: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
0: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
1: Ya, kalibrasi.
2: Ya, kalibrasi.
1: Oh, kalibrasi dulu.
0: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
1: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk baru kita kalibrasi rame.
0: Oh gitu, gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
2: Gak enaknya?
0: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
2: Iya, itu aja sih.
1: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
0: Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
2: Pernah juga sempat ditungguin dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
0: Influencer nggak sih biasanya? Nggak juga ya?
2: Nggak ya, random kadang.
0: Gitu aja mau lihat gitu ya. Jadi gitu, itu buat apa kemarin?
2: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada susu. Juga yang manual brew-nya ada.
0: Oh, manual apa?
2: Manual brew.
0: Itu kopi?
2: Iya, kopi.
0: Kopi rasa apa?
1: Itu pure kopi.
0: Oh, pure kopi. Nah,
1: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
0: tangan
1: mesin.
2: Iya, nggak pakai mesin.
0: Oh gitu, jadi bikinnya manual. Gitu. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
2: Iya.
0: Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
1: Banyak mana, Wan? Non kopi
2: tergantung kopi. Usia.
0: Oh, tergantung usia. Yeah. Ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
2: ada.
0: Hari
2: yeah,
0: ya.
2: Ada.
1: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Yeah. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
0: ya.
1: Iya,
0: benar-benar. Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
1: Suka.
0: Emang tapi suka pengopi?
1: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
0: Oh, nggak suka?
1: Nggak suka.
0: Jadi sekarang suka?
1: Suka. Berarti kan?
0: Kan biasanya kan gitu kan,
1: iya,
0: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
1: Iya,
0: gitu,
1: biasanya.
0: Kan? Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
2: Untuk sekarang pengopi.
0: Oh, sekarang
2: semenjak
0: pengopi.
2: Jadi barista jadi pengopi.
0: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Man?
2: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
0: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
2: Iya, belum briefing dulu.
0: Rasa itu kayak gimana sih, Man? Rasanya tuh.
2: Kopi itu kan digiling tuh.
1: Apek.
0: Oh.
1: Biasanya tuh kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
0: Oh, gitu. Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh, kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
1: iya, rasanya. Dia enggak fresh dia.
0: Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
1: Pernah, pasti pernah.
0: Oh, pernah,
1: pernah
0: ya?
1: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross-check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
0: Oh iya,
1: karena beda, rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
0: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
1: Iya sih, iya.
0: Gimana? Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
1: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kata gubernur kan, dicek terus.
0: Oh, di rumah ada juga?
1: Di rumah ada juga. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
0: Oh, di rumah di mana, Cak?
1: Di Pekan Sabtu.
0: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
1: Kadainya kan itu, dari sore sampai malam.
0: Berarti tiga ya, Wan?
1: Tiga, alhamdulillah.
0: Mau tiga. Mau empat, lima.
1: Amin.
0: Di itu masih kosong tuh.
1: Di mana?
0: Di BIM.
1: Boleh.
0: Bisa jadi ya. Bisa. Kan Imo juga ada di mall lagi. Di tapi lihat. Kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
1: Betul.
0: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak
1: tren-trenan.
0: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
1: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di servisnya. Pelayanan.
0: Iya, iya, nah, benar-benar.
1: Kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrabin tuh sama customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi. Itu aja sih.
0: Oh, gitu. Nah,
1: terus kasih promo.
0: Nah, itu yang lebih penting.
1: Iya, kasih promo kan.
0: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
1: di hari-hari besar biasanya?
0: Atau random?
1: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
0: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
1: Udah lewat.
0: Oh, udah lewat
1: bulan
0: ya?
1: Bulan kemarin.
0: Oh, bulan Juni kemarin ya?
1: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
0: Oh, sebulan full?
1: Sebulan full kita kasih promo.
0: Oh, gitu-gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
1: Jadi 15.
0: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
1: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
0: Lumayan ya, sebulan lagi ya, sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan apa ya, kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Betul. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
1: Boleh?
0: Oh, boleh banget.
1: Gas?
0: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada bebakar malam minggu.
1: Yeah.
0: Ini bebakar malam minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
1: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
0: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
1: ya.
0: Iya,
1: di Pekan Sabtu.
0: Oke, oke, oke, oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke, oke, oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Tirsa Besar ya?
1: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
0: Oh, iya benar.
1: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi setahunnya harus ini.
0: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan nah, di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Ada sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh-boleh. Boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di area Rinet Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di area Rinet Bengkulu untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Proempe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Sekarang kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut. Ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Oh, di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kayak si Ical kopi lagi mahal, Goda.
2: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cuman mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh.
2: Karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Ya,
2: Alhamdulillah. Rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah.
2: Nah,
1: mungkin mahal. Berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum petani kopi dah, ada apa-apa dah.
2: Yeah.
1: Emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak ini Ica sendiri tidak menaikkan harga atau mungkin mengurangin komposisinya.
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nih enggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi enggak
2: apa-apa
1: lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ, betul. Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dah? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista?
2: Ada dong.
1: Ada dak?
3: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya,
1: oh gitu.
3: Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya,
1: boleh.
3: Baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu?
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica. Makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabica ada semua.
1: Ada
2: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di arabica ada. Kita ngambil di curup, kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si perikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, kayak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih, ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Iya, aku pikirnya ada, mungkin ada kayak ada tambahan rasa
2: ya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ternyata tidak.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk sama mangga.
1: Jeruk aja ya, masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dah.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Datanya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu dah sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah di tahun itu ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam nangka.
1: Oh,
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya. Oh, gitu. Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang. Kacang.
2: Heeh.
1: Sama aneh aja.
2: Memang unik Pak kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical kan terus ngambil di curup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik terus. Kayak timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1 2 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: apa ya? Bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo, pertama kan naik kan, dan juga dulu karena masih di satu yo, di rumah kan, jadi agak payah, karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual, dan bahan masih naik, kita naik kan berat di customer, itu agak payah tantangannya.

0: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin Niko kali ya.
0: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
0: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya rame.
0: Iya, rame. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
0: Wah, itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame ya?
0: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru. Iya. Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa kalau orang
0: Korea. Puasa orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube itu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko. Ado M Hasan, semangat bang katanya. Siapa itu? Papa.
0: Ade.
1: Oh, Ade. Ada Genta Ardian, Ical, yuk. Ada Zul, Manolah jam 11. Iyo bang, abang tadi itu mau tadi lagu dulu. Ada Sunengsi Bengkulu, sukses ya bang Ical, sehat selalu. Siapa ibu?
0: Ibu.
1: Oh ibu, siapa lah dulu dikit ibu tuh.
0: Halo mak.
1: Ical orang sih kok, Bengkulu?
0: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Sikoda.
2: Ya Iwan orang Sikoda.
1: Sikonian.
2: Iya.
1: Bengkulu mana?
2: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Uyo, dia nggak paham kami gue. Nggak ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke iyalah lah tigo keren nambah lagi rencana gue.
0: Amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala bang Ical, semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal tuh siapa sih? Iqbal Sanata. Semoga menang. Apa menang apa?
0: Semoga
1: menang
0: apa? Bang Ical.
1: Menang apa
0: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
0: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
0: Di Dapet Black. 2021. Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual bro tadi. Alhamdulillah juara dua.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
0: Dari Palembang punya sekitar 45
1: peserta.
0: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
0: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan, tapi enggak tahu keterusan menang lanjut alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
0: Banyak, karena kan di duel-duel dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
0: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
0: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
0: Duit sama kopi.
1: Kopi lagi. Kopi lagi. Ada lagi apa kok? Emon tadi abang tadi tuna. Yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
0: Aman tuh, Bang. Nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian, Mbak. Dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
0: Mungkin di simpang itu ya, simpang Kandis tuh ya.
1: Mungkin bisa jadi. Dan ada juga siapa kok, Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi tuh iklan dulu. Dah, nah kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
0: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
0: takut ndak berhasil. Padahal kita belum coba kan? Sebenarnya coba dulu. Pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan kasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar. Dah, jangan kerja kayak Ical terus.
0: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok

0: lah punya tim lah berapa kalau 6 dah.
1: Lima.
0: Oh, udah lah 5 kok lima. Kan berarti dengan beragam macamnya udah. Nah, itu selalu evaluasi.
1: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
0: Pesan dari Iwan, apa untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, wah relax. Cemano? Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
2: Modalnya berani sama
0: pengopi juga?
2: Pengopi juga.
0: Oh, harus pengopi juga?
2: Iya. Iya, karena harus ngopi setiap hari.
0: Iya udah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut gak sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
2: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ijal tadi.
0: Oh iya. Belum ya, belum ada ikut ya?
2: Belum.
0: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah dah. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
1: Kalau awal-awal dulu kan Ijal buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
0: dikit. Oh, dari rumah dulu kan?
1: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta, udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah coba pikir
0: nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
1: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
0: Oh, dikasih tahu.
1: Nah, kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi, oh beli ini di sini. Terus ngambil kopi Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Oh, tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ical simpan nomornya kan. Oh, udah.
0: Gitu-gitu. Baik ini enggak posisi Ical enggak?
1: Baik.
0: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau lagi itu kan jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan apalagi resep-resepnya kalau dari barista kan pasti tidak akan dikasih tahu lah gitu kan, mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di Kopi Kita kok?
1: Harapannya Ical bisa apa ya, Kopi Kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka Kopi Kita tapi usaha yang lainnya. Dari Kopi Kita Ical belajar usaha manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
0: Apa misalkan?
1: Lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
0: Oh, lebih ke bahan kopinya. Oke. Next Nah, harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun iko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
2: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
0: Oh iya, atau mungkin nak cari resep baru kali kan. Tapi iko dah sih, pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
2: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
0: Oh, 3 harian.
2: Ya.
0: Langsung bisa dijual tuh.
2: Langsung bisa dijual.
0: Oke.
2: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
0: Oh, gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau cubu-cubu aja
2: bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
0: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
1: Pesannya yo tetap semangat, jangan lupa ngopi.
0: Iya, di Kopi Kita.
1: Di Kopi Kita.
0: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan yang nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonyo, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba Kopi Kita, boleh aja. Coba dulu intip-intip Instagramnya di Kopi Kita _ di BKL. Yo. Nah, boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin yo. Atau ndak pesan lewat DM bisa, Ical?
1: bisa.
0: Oh, bisa juga.
1: Bisa, DM
0: oh,
1: bisa.
0: Aktif ya, Dek?
1: Aktif, aktif.
0: Oh, aktif. Oke, oke, oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga, Dek.
1: Ada linknya.
0: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya.
1: Langsung ke WA.
0: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Chal, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan nah di sana sampai di Siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana kabar kita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampah rumah tangga yang biasanya dibuang begitu aja kini berubah menjadi sumber penghasilan bagi warga Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu. Melalui Bank Sampah Serikandi Merah Putih, masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi dari kebiasaan memilah dan menabung sampah. Bahkan total tabungan nasabah saat itu sudah mencapai lebih dari 25 juta rupiah. Sebuah nilai yang relatif tidak sedikit dan kalau bagi saya sendiri itu cukup banyak di sana. Dan Lurah Padang Harapan Najamuddin mengatakan, bank sampah tersebut mulai berdiri sejak Juni 2025 dan kini terus berkembang dengan jumlah nasabah yang semakin bertambah. Menurutnya program Miko berhasil mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah rumah tangga. Warga kini mulai memahami bahwa sampah plastik, botol bekas, kardus, dan barang lainnya masih memiliki nilai jual jika dipilah dengan baik. Informasi selanjutnya di sana, kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 resmi dimulai di Gor Segiri Samarinda. Ajang bergengsi tersebut diikuti para atlet judo dari seluruh Polda jajaran yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas matras dalam persaingan yang ketat dan sportif. Pelaksanaan kejuaraan mempertandingkan sejumlah kategori, yakni kategori putra, kategori putri, serta kategori beregu campuran. Atmosfer kompetisi tampak begitu semarak sejak pagi hari dengan hadirnya para atlet, ofisial, dan juga pendukung yang memadati area pertandingan. Polda Bengkulu sendiri mengirimkan para atlet handal mewakili Bengkulu sebanyak 6 orang atlet, 1 putri dan 5 atlet putra yang turun di kelas laga. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Compar FM. Adik sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu. Apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

91.7 FM RR Propat Bengkulu. Adik sana, bagi adik sana yang ASN maupun itu PNS ataupun P3K dan juga ASN lainnya, pasti gaji ke-13 kok menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu gak sih adik sana? Karena sebentar lagi di bulan 6 kelak bakal ada pencairan gaji 13. Apalagi pencairannya kok kerap bertepatan dengan kebutuhan biaya sekolah anak yang meningkat menjelang tahun ajaran baru. Namun dibalik tradisi tahunan tersebut, ternyata gaji ke-13 kok sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu di sana. Kebijakan itu pertama kali diberikan pemerintah kepada PNS pada tahun 1969. Wah, ternyata lah cukup lama juga ya kok ya. Saat itu pemerintah juga memberikan gaji ke-14 sebagai pengganti hadiah lebaran bagi para abdi negara. Kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai negeri di masa itu. Meski begitu, gaji ke-13 kok belum langsung diberikan secara rutin setiap tahunnya. Setelah pertama kali cair pada tahun 1969, tambahan penghasilan itu baru kembali diberikan pada tahun 1979. Ternyata ada rentang jarak 10 tahun di sana. Dan juga pada periode 1980 dan 82, pemerintah kembali menghentikan pencairan gaji ke-13. Alasan saat itu pemerintah menganggap tunjangan perbaikan penghasilan PNS sudah cukup untuk membantu kebutuhan pegawai. Nah, di sana sendiri baru tahu ternyata sejarah ikulah cukup lama atau baru tahu ikul. Tetap bersama kami di area 4 Bungkul 91.7 FM.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

91.7 FM RRI 4 Bengkulu. Di sana pada saat itu trend outfit repeater atau apa kebiasaan menggunakan kembali pakaian yang sama dalam kesempatan berbeda. Pada saat itu semakin populer di kalangan generasi muda karena mencerminkan gaya hidup sederhana yang tetap memperhatikan nilai estetika dan keberlanjutan dalam dunia fashion modern. Kebiasaan Iko perlahan mengubah pandangan masyarakat bahwa tampil menarik tidak selalu harus dengan pakaian yang baru dan juga berbeda setiap harinya di sana. Dan Iko juga merupakan gaya hidup yang menjadi tren positif sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya konsumtif yo, karena kayak fast fashion dan kini Iko dipandang sebagai simbol kreativitas, kepercayaan diri, serta gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan juga selain faktor lingkungan, tren outfit repeater Iko juga dipengaruhi oleh gaya hidup minimalis yang kini semakin digemari oleh berbagai kalangan masyarakat urban. Dan juga tren positif itu sangat baik di sana karena yuk itu tidak harus beli baju baru terus kan, setiap lagi nak kemana kita harus ganti baju baru. Dan itu tren positifnya kita walaupun pakai baju yang sama di acara-acara yang berbeda kita masih tetap enjoy, masih tetap pede gitu. Nah, karena pemborosan tuh yuk bakal tidak bagus lah di sana untuk kedepannya. Dan juga di media sosial tren itu justru menjadi simbol kreativitas karena banyak kreator konten yang menunjukkan berbagai kombinasi outfit dari satu jenis pakaian yang sama. Apakah di sana sudah menjadi salah satu orang yang menggunakan tren outfit repeater Iko atau tidak? Untuk selanjutnya di sana bakal saya putarkan satu lagu tetap bersama kami.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Rencana kabar gitu pukul 13 waktu Indonesia Barat, kepolisian daerah Bengkulu mulai membangun gudang ketahanan pangan Polri berkapasitas 1.000 ton sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pembangunan gudang tersebut ditandai dengan kegiatan groundbreaking yang dipimpin langsung Karo Logistik Polda Bengkulu Kombes Pol Aprianto Suseno. Lokasi pembangunan berada di Jalan Setianegara, Desa Kandangmas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tepatnya di kawasan asrama Polri, Desa Kandang. Kehadiran gudang berkapasitas besar Iko menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik pangan di Bengkulu. Pembangunan gudang ketahanan pangan Polri T65P itu menjadi salah satu bentuk dukungan nyato Polri terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Informasi selanjutnya di sana, meskipun tergolong baru, namun olahraga padel mulai mencuri perhatian masyarakat Bengkulu. Antusiasme tinggi tampak dalam pelaksanaan The Gendis Padel Championship Seri 1 yang resmi digelar di The Gendis Padel Bengkulu. Turnamen yang berlangsung selama 2 hari itu menjadi bukti nyata olahraga padel kini semakin berkembang dan diminati berbagai kalangan. Kejuaraan perdana tersebut menghadirkan 4 kategori pertandingan, yakni Men's Double Lower Bronze, Men's Double Open, Women's Doubles Lower Bronze, dan Women's Doubles Open. Ratusan penonton dan peserta tampak memadati arena pertandingan sejak pagi untuk menyaksikan sekaligus ikut merasakan atmosfer kompetisi olahraga yang sedang naik daun tersebut. Owner dari The Begendis Padel, M. Ayub Genyas Haikal Baraisi, mengatakan turnamen itu sengaja digelar sebagai langkah untuk memperkenalkan padel lebih luas kepada masyarakat Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta di acara Suara Budaya Nusantara bersama RRI Makassar dan RRI Jakarta. Dengan tema Sipakatau, Filosofis Bugis untuk Perdamaian Sosial di Era Digital. Jadi di sana Iko nantikan terus RRI Prompe Bengkulu, di mana kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta. Jadi di sana segalonyo tetap bersama kami di RRI Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Juritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kembis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kembis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Rerinet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perempat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Aneh, nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu. Kurang kurang
1: banget. Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet. Untuk nomornya Perempat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 021-350-4510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya, Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sesungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa kata wer padanna rupa tau iya naritu riya tutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riatutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Ibu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya, 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apa lagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Ante. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai inge itu kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko melo ko kebeti tawe kebeti yola lemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan satunya 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Yeah. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Iya. Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Iya. Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapakah lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Ruby Lari Sopeng, bahwa rekomai loki ma pengaja loki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendengar, mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sepakat tahu? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sepakat tahu, bagaimana nih mereka harus apa ya membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sepakat tahu itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sepakat tahu, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si sepakat tahu masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya, sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal sepakat tahu begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah sepakat tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sepakat tahu ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sepakat tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asih, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sepakat tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah sepakat tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Wanti. Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakai lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini si Pakat tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi sepakat tahu adalah sebaliknya. Sepakat tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Baik, Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat tahu, adakah itu, Bu Prof?
3: Ya, Alhamdulillah, tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakat tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Dan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya si Pakat tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus karena sungguhnya manusia itu sama sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakat tahu ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakat tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji. Sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakat tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakat tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan si peketau. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
1: Iya, ini udah... Jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet terkait si peketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Apa namanya, Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, seperti itu.
3: Iya, betul
1: Bu Jo. Oke, siap. Nah kalau gitu Kak Haryanti, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
2: Belum, kita coba ya Bung Jo nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811-400-9250 mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Kalau pesan ya, WhatsApp juga boleh. Iya.
2: Boleh,
1: ini,
2: pesan WhatsApp.
1: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orek di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si peketau di era digital seperti sekarang ini. Dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah ini pertanyaan. Sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
2: bilang sistem, namanya Bu Pro.
3: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si peketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si peketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
1: Pertanyaannya
2: ya.
1: Ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti, ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si peketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin
2: penanggalan
1: kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
2: kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
2: Ya. Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh,
3: ya,
1: boleh.
3: Yang, Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan sepak atau? Nah, ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sepak atau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipaka lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
1: akan respect gitu ya Bu.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Binjo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah, kita ke dari Jakarta ya. Sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro Empat. Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
1: Mbak Yanti.
4: Ibu siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti. Prof.
2: Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget, ini enggak kebaca nih. Yang dipakai Ibu

0: Makassar tubuh gitu.
1: Oh, bisa digunakan. Terus
0: saja, makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke.
0: Okay. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipak Katau ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
2: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Sipak Katau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
2: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
2: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Nggak nyambung sangat. Jadinya
2: nggak nyambung jadinya, betul.
3: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
2: Itulah jadi terjadilah yang namanya
1: nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
3: Ada argumen di dunia tidak nyata, di dunia maya.
1: Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
3: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
3: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Pro4, Assalamualaikum.
4: Selamat ya, Jakarta.
1: Iya. Iya, Cacayu, silakan, Cacayu.
4: Iya, di Pro4 Makassar.
3: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, silakan Cacayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof, ya, sepakatan serahasia, memerasia, supaya saya sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, sepakatan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai, itu aja sih, Pre. Gak tahu apa belum ya tentang Sipak Katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
1: Oke. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, yang banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
1: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca Ayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof. Disampaikan terkait
2: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya siapa katanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti suara budaya Nusantara.
2: Nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu apa, Bu Anti? Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu. Dan orang Bu
3: masih rugi.
2: Jadi siapa kata ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari beda sama, pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk sepak tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
3: Silakan Ibu Prof.
2: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
3: Silakan Ibu.
1: Silakan Ibu.
2: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu ria tutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Yeah. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sepak tahu bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sepak tahu ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti itu. Betul, intinya sama, intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia, seperti itu. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Prof.
2: Waalaikumsalam.
3: Prof.
1: Bunjo. Iya, Pak Bersara ini dan juga pendengar Prompat dimanapun Anda berada. Nah, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi sepakat tahu ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Prompat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara. Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu. Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada sana kabar kita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga plastik tidak terlepas dari kondisi global. Konflik geopolitik di Timur Tengah memicu gangguan rantai pasok energi yang berdampak pada industri petrokimia. Indonesia yang masih bergantung pada impor bahan baku plastik sekitar 60-70% ikut terkena dampak langsung, di mana biaya produksi plastik dalam negeri ikut meningkat antara 30-50%. Kondisi ini memaksa pabrik plastik menaikkan harga jual, termasuk produk kemasan yang digunakan oleh pedagang kecil. Akibatnya para pelaku UMKM di Bengkulu Utara harus menanggung biaya tambahan yang tidak sedikit. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan kepedulian terhadap kelompok rentan. Melalui program bantuan biaya pendampingan medis, lansia dan penyandang disabilitas kini menjadi prioritas utama penerima manfaat. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bengkulu Utara, Julius Saputra, mengatakan ada 54 warga di Kabupaten Bengkulu Utara telah menerima bantuan biaya pendampingan medis. Program ini menyasar masyarakat yang membutuhkan pendampingan saat menjalani perawatan baik di dalam maupun di luar daerah. Dari total penerima bantuan, 13 pasien menjalani perawatan di luar Provinsi Bengkulu. Rata-rata untuk pasien luar provinsi melakukan perawatan Palembang dan juga Jakarta. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Jelas satu koma tujuh FM Merah Bengkulu. Adik sana yang pengguna Instagram, tau gak sih kalau Instagram kini sudah resmi meluncurkan fitur baru bernama Instan pada 13 Mei lalu. Fitur itu memungkinkan pengguna untuk membagikan foto spontan tanpa edit kepada teman dekat secara cepat dan juga lebih personal. Berbeda dari unggahan feed yang biasanya dipersiapkan dengan detail, Instan kok dibuat untuk membagikan momen sehari-hari apa adanya di sana. Foto yang dikirim akan hilang setelah ditengok dan tidak bisa dibuka lagi setelah 24 jam. Pengguna dapat mengakses Instan langsung dari inbox Instagram melalui ikon tumpukan foto di bagian bawah. Instagram juga menghadirkan aplikasi terpisah Instan di beberapa negara untuk mempermudah akses kamera secara lebih cepat. Nah, bagi di sana segala apalagi yang Gen Z dan juga Gen Milenial, apakah sudah atau belum menggunakannya?

Tujuh Farmer 24 Bengkulu. Adik sana pernah dengar istilah manifesting enggak? Yang kini kok semakin sering muncul di media sosial dan menjadi bagian dari tren pengembangan diri anak muda. Banyak orang mulai membagikan kebiasaan menulis target hidup, afirmasi positif, hingga membuat vision board untuk masa depan mereka. Popularitas manifesting kok berkembang melalui konten digital yang membahas motivasi, produktivitas, dan juga kesehatan mental. Tidak sedikit juga pengguna media sosial yang merasa lebih semangat setelah mencoba menyusun tujuan hidup secara lebih terarah. Dan secara umum, manifestingku dipahami sebagai cara membantu seseorang fokus terhadap hal yang ingin dia capai di sana. Praktikku biasanya dilakukan dengan menuliskan harapan dan membangun pola pikir yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sana sendiri, sudah menerapkan belum ke manifesting ego sendiri? Tetap bersama kami di Radio Perempat Bengkulu 91,7 FM.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia tak akan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, yang kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial.

Tembang Sunda adalah ensambel musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawai yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensambel ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lainnya.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana kabar kita pukul 15 waktu Indonesia Barat, Universitas Bengkulu kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui unit kegiatan mahasiswa Teater Besure. Tim Bentrok yang menjadi perwakilan kampus berhasil meraih juara 1 pada ajang Pekan Lomba Mahasiswa Nasional atau Pelmanas 2026 yang digelar oleh Universitas Papua yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hardiknas. Kompetisi musikalisasi puisi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan tema Pendidikan Berdampak untuk Papua Hebat. Sebanyak 18 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut ambil bagian dan menampilkan kreativitas seni sastra yang dipadukan dengan aransemen musik. Sejumlah kampus ternama ikut bersaing dalam perlombaan tersebut, diantaranya Universitas Lampung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Nusa Cendana, hingga Universitas Pertahanan RI. Tuan rumah Universitas Papua bahkan menurunkan 9 tim untuk memeriahkan ajang nasional itu. Tim Bentrok tampil memukau dengan membawakan puisi berjudul Tanah Air Mata yang syarat penghayatan emosional. Penampilan mereka sukses menarik perhatian dewan juri hingga akhirnya dinobatkan sebagai juara pertama nasional. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana informasi tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Siang, karena di acara selanjutnya di Brando Petang di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Dengan begitu saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar Adik Sana Segalo. Terima kasih yang udah gabungan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Alhamdulillah, akhirnya sampai di Perendo juga di sana. Sayo, sore kok di sana, ngelanjutkan Bang Kamal atau dongga Kamal kita ini ya sampai kelak jam 20. Cak biasa di sana, kita mulai dangdutan koda. Lama banyak rindu dengan dangdutan koda. Selamat bergabung dalam acara dangdutan di Perempat Bungkulu petang hari ini.
1: Saatnya melah bedangdut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Baik, ada sana perendo sore masih dengan saya Arfan Rahman. Pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Lagu Kicamania lagi tenar-tenarnya di sana. Nah, ini kalau yang hobi kicau cocok betul nih sebagai backsound foto-foto dia lagi juara, lagi lomba dan lain sebagainya. Nah, sementara pukul 15:25 kami ucapkan selamat bergabung sana-sana kami pengen yang siaran kami di Berondo sore di program 4 Bengkulu ya. Masih dengan saya Arpa Rama sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Dangdutan kita teruskan nanti ada sana. Tapi kita serat kuda di sana. Karena kita akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami kuda. Ya. Nanti jam 16 sampai jam 17 kita live TikTok. Nah, live TikTok kita dangdutan lagi ada sana. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah dengan saya Arpan Rahman. Sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Untuk azan asar kami informasikan nanti akan kami kumandangkan pada pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Berendo sore di program 4 Bengkulu.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu.

kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

104,7 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu menjelaskan bahwa wilayah Bengkulu termasuk dalam tipe iklim nomor non zona musim. Kondisi ini menyebabkan pola penggantian musim hujan, musim kemarau di Bengkulu tidak punya batas yang tegas cak di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, ngecek masyarakat perlu memahami karakteristik iklim Bengkulu yang beda dengan wilayah betipe zona musim. Kondisi ko membuat pola musim hujan, musim kemarau di daerah iko tidak punya perbedaan yang tegas. Sementara kabar lainnya di sana, memilih sekolah untuk anak tidak cuma tentang kualitas akademik semato. Jemutuo juga perlu mempertimbangkan pendidikan akhlak sebagai bekal penting bagi masa depan anak. Di era kini, perkembangan teknologi dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Karena itu, sekolah yang mampu menanamkan nilai moral menjadi kebutuhan yang semakin penting. Pendidikan akhlak membantu anak memahami sikap sopan, santun, rasa tanggung jawab. Nilai tersebut akan membentuk karakter anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sekian kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Danang Parahman. Selamat sore, Sudalo.

Ada sana segalanya, selamat sore, terima kasih masih tetap bersama kami di Berendo Sore di RRI Program 4 Bengkulu dengan saya Udang Arpar Rahman. Di TikTok kita sampai mulai di sana, yang tidak bergabung di TikTok kita ini selamat bergabung. Adik sanak segalonyo, salam budaya, salam dangdutan kita petangku sampai kelak jam 7 beli waktu Indonesia Barat. Hari itu tentunya hari yang ke-18 dah, Senin 18 Mei 2026. Ha. Jadi kami ucapkan selamat istirahat yang telah tiba di rumah, yang telah selesai begawe. Mungkin tadi ada yang lalita dah, begawe jualan di pasar, atau mungkin berkebun sempat tadi. Atau para pegawai-pegawai yang lah balik juga selama istirahat. Tapi kalau masih pegawai tetap semangat dari sana. Tetap semangat. Kenapa dari sana? Karena masih banyak lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Yang gak request lagu boleh. Silakan kawan-kawan kita di TikTok. Nak ikutan juga boleh. Nak lagu apa? Mungkin lagu yang spesial buat siapa? Nah, yang gak bergabung lewat telepon juga pacar. Adik sana. Caknya lah ada yang tak bergabung nih, kita terima dulu. Nah, kita catat dulu lagunya kelak di sana ada. Kita terima dulu siapa yang tak bergabung pertama. Kalau halo, assalamualaikum. Selamat petang juga. Dengan siapa nih? Ayah Puput di Bengkulu Tengah. Ayah Puput, apa kabar ya Puput? Alhamdulillah, kabar sehat. Itulah, rasamu. Apa lagi? Ini dangdutan riang. Aku kalau bertemu dangdut ini riang nian nih. Semangat aku nih. Yang sering dangdut kan? Kita suruh anak muda kuda ini ya Puput. Yang anak muda ini kan perlu dikenalkan lagu-lagu dangdut nih kan, begitulah tahu nih ya, dangdut kok. Lagi di mana nih ya Puput? Lagi di mana kini? Oh, kebun mana kemarin? Nama kebunnya? Apa daerah apa? Apa nama daerah tuh, eh Puput? Apa nama daerah perkebunan gitu tuh? Sungai Layang. Oh iya. Apa namanya itu? Ini rajin kalau sungai besar pasti masih pacak dalam pelus itu, dak? Dalam ikan pelus. Woi besar sungainya. Masih banyak sungai besar-besar situ, dak? Oke, deh. Nah, kalau petang... Oh, ke situ juga. Oke, deh. Mudah-mudahan, Puput, sama kawan-kawan situ, pokoknya aman, kebunnya berbuah lebat galo, dak? Sehat-sehat segalo, doa-doa kami buat adik-adik sana di kebun. Oke deh. Nah, ya Puput, petangku biar lebih nyantai sambil ngupi nih. Lagu apa ya Puput? Yang mana tuh ya? Ayo Puput. Apa kita catat gue ini apa lagunya tuh? Oh, Tanjung Perak. Aman tuh. Tanjung Perak. Oke deh, siap. Boleh, boleh. Amin, terima kasih.
Amin. Oke, makasih. Oh, jadi. Pokoknya di mana-mana, dak. Oke, mudah-mudahan gandengan kita dia. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Puput. Adik sanak dak? Ayah Puput kita lah bergabung dengan kita. Terima kasih ya Puput yang lah bergabung di perkebunan tadi ya. Semoga pokoknya ini di kebun sana-sana kita di kebun lancar-lancar. Kalau tidak gawiannya ada yang nanam, ada yang manen, ada macam-macam nih. Nah sana-sana kita yang lagi ngandingan kita di TikTok, selamat bergabung di TikTok RRI Perempat Bengkulu dalam acara Dangdutan Kita Petang Hariko dengan saya dan Anwar Rahman ya. Banyak nih di sana nih yang nak komen-komen dan request lagu juga boleh nih ya. Kami terima kalau sini. Ini banyak inilah. Nengok-nengok gitu tidak. Inilah perempat yang tak dangdutan boleh sekali lagi. Melabuh dangdut selalu hadir setiap hari Senin dari pukul 16 sampai jam 17 untuk di TikToknya. Kalau di radio kita ini tiap hari, tiap petang di sana jam 3 petang atau jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah untuk menantikan di sana kita nak bergabung, kita dengarkan satu lagu dulu. Nanti kita cari lagu dari Ayah Puput tadi yo. Ini Cincin Kawin, Nada Suraya dan Nadi Baraka. Selamat nganingkan.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Di sana terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Yang pai bergabung, selamat bergabung di live TikTok kita untuk acara Dangdut Tengkit Petang Hariko hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Nah, ada yang la request yang hadir ko di WA kita, Riko Tanapata. Halo Riko, selamat sore. Ya, kembali hadir juga kita request lagu dangdut Banjar judulnya Gadis Manis Kalimantan. Tuh Riko Tanapata. Versi Brodin dan juga Ajeng Febria. Salamnya buat Hamzah Yusuf, Ayah Puput ya, Belalang Rimbo, Iswandi, Dongah DM, Uda Edi dan Nila dan Nia di Hebrida. Segala lanjut terima kasih. Tunjak di Riko di Tanah Patah ya. Baik, ada sana yang tidak bergabung boleh silakan dengan telepon kita di seperti biasa 7321994. Kita terima di sana kalau tidak bergabung dengan kita. Coba kita terima lagi deh. Nah, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Halo. Suaranya udah ada nih bang. Ada. Sayang sekali suaranya tidak ada, diulang lagi. Lalu hilang-hilang tadi dak. Lah ada suaranya dikit tapi hilang tadi dak. Boleh bergabung dengan kita di line telepon kita juga boleh. Di WA juga boleh. Di WA nih tadi, di TikTok lah banyak bergabung juga ya. Princess ya. Request kerinduan Ridho Roma. Oh, kita catat dulu ya Princess ya. Makasih, selamat sore juga Princess. Ada banyak yang bergabung nih. Udah cukup banyak nih. RRI Perempat ya, ke. Semuanya banyak nih. Salam dari Kemumu Bang Arpan Sari Anggriani. Oke, halo Sari Anggriani, salam sehat selalu ya. Terima kasih Sari sudah bergabung dengan kita ya. Pokoknya sehat-sehat buat sanak-sanak kami yang di TikTok yang lah banyak nengok-nengok di Perempat Bengkok kok. Mudah-mudahan petang hari ko atau jadi pagi tadi yang kita lakukan lancar sampai petang ko. Yang tiba di rumah juga selama istirahat. Ada yang lagi nyantai-nyantai sambil ngandingkan Perempat Bengkulu. Kita lanjut lagi. Lagu yang kita siapkan di sana ada lagu Abi Stardut Angin Surga. Selamat hari.

Oke, di sana Abi Stardut ya angin surga masih dan puluh suara larang ku di sana. Da. Wih, di sini lah ada bergabung juga nih ya Sisi Channel tadi ya. Salam dari kamu Bang Arpan Sari Anggriani. Halo, ading kami Sari, apa kabar dari kamumu? Sehat-sehat selalu yang di kamumu. Ini ada salam Bang dari Budi Herawati. Halo Budi. Budi Herawati, selamat sore juga. Ibu Budi ini di sana lah pernah kita undang sini, Sari juga lah pernah kita undang di sini. Semoga Budi, Sari sama keluarga sehat-sehat di sana yo. Kapan-kapan mampir lagi di Berendo Perempat Pengkuluko yo. Kita dangdutan, Sari, Budi. Yang bergabung lewat TikTok juga atau yang aneh kan siaran kami selamat bergabung di sana dah. Pukul 16.24, nah kita langsung aninkan lagi requestan lagu Njak di Ayah Puput tadi dak. Tanjung Perak, kita aninkan sama-sama nih. Lagu requestan Ayah Puput. Nah, agak versi Jawa nih kayaknya. Kita coba nih.

0: diajak ke Tanjung Perak. Ada Bapak Pendi.
1: Pak Sulkan.
0: Ada Bapak Maman. Ndak pareng.

0: Mas Menji, Bapak sapa wae?
1: Ada Bapak Sulkan.
0: Bapak Sulkan.
2: Melah Bedangdut.

Kita lanjut lagi di sana. Lagu ini ada Ovi Versti, Songon Ropa. Ini dangdut top sell lah di sana, Nak. Ya, yang bergabung lewat TikTok juga, selamat bergabung dengan Dang Arpan Rahman petang hariku ya. Sampai kelak jam 17 waktu Indonesia Barat. Oke, siap Bang Arpan, gitu. Sisi tadi ya. Sari ya. Oke deh, Sari.

0: Lagu dari Ovi versi Songkon Rompak di dangdut Tapsel di sana. Sudah kita dengar sama-sama. Pokoknya membuat kita ngangguk-ngangguk di sana lagu tadi. Nah, semangat sore buat adik sanak kami yang masih begawe. Ada yang lagi sibuk di dapur mungkin? Terutama adinda kami Sari yang di Kemumu. Keceknya ini lagi buat pisang goreng. Wah, salang kelemaknya, dak. Kalau dekek kok, bolehlah, dak, bawa agak dikit di depan meja Tang Arpan, dak. Sambil ngopi, sambil makan pisang goreng. Lemaknya pula di sana. Oke deh, selain Sari, mungkin masih banyak juga yang lagi masak di dapur, dak. Ingat-ingat gitu. Lagi mungkin goreng pisang juga. Atau lagi masak gulainya. Atau masak sesuatu untuk makan malam keluarga tercinta. Saya juga di sana kami yang landak balik. Nah, lagi penyap-penyap. Saya tidak berangkat. Cek-cek lagi jangan sampai dia tertinggal. Kadang-kadang kita lah jauh balik. Wih, kata kita kunci rumah tinggal. Wih, HP tinggal. Casan tinggal. Macam-macam ada di sana. Ada. Salam sehat, salam selalu. Salam sehat, salam kompak, salam dangdut kita. Yang gak request lagu boleh. Ya, tadi ada Rico yang request lagu gitu. Langsung kita putarkan. Ado Gadis Manis Kalimantan Ajang Febria bersama Brodin. Selamat nganingkan.
1: Mas Bro.
2: Salam sayang.
1: Gadis
2: Seperti
1: Manis.
2: Biasa. Kokop sayang.

0: Oke, ada syarat segalanya lagu gitulah kita nengkan lagu Gadis Manis Kalimantan. Wah, di Bengkulu ku banyak juga tino-tino sama gadis-gadis manis kalau di sana. Nah, pokoknya sak betino alap tula di sana. Nak dio jima Bengkulu, nak dio jima Kalimantan. Nah, pokoknya apalagi gadis Bengkulu di sana. Wis alalap nian pula. Mudah-mudahan yang paling penting di sana wajahnya cantik. Paling penting hati juga cantik. Ada sana itu yang paling penting. Percuma kita punya wajah yang cantik tapi kalau hati ini cantik, woi. Jadi berlemak di sana, dak. Yang paling aneh kan kita di TikTok, pokoknya selamat bergabung di sana. Yang lah nyubuk-nyubuk, pokoknya macam-macam nih. Kami ucapkan terima kasih lah, dak. Inilah era reperempat gitu. Setiap sore Senin, dari jam 4 petang sampai jam 5. Ini tidak terasuk di sana gitu lah, dak selesai kok. Nah, jam 16.42, hampir sekitar 17 menit lagi. Kita lanjut lagi, lagu-lagu request tadi ada juga minta request lagu tadi, siapa tadi dak? Tengok dulu dak, Princess. Request lagu Rido Roma, Kerinduan. Nah, ada yang sedang rindu siapa di sana, mudah-mudahan lagu kau mewakili hati yo, yang sedang kerinduan dengan seseorang. Ada sana dak? Selamat sore, selamat nganingkan dangdutan di Prompek Bengkulu. Ini lagu Rido Roma dengan Kerinduan. Lo mana sih lirik lagunya lah banyak mungkin enggak. Nah, sama-sama mau kita nengkan.
1: Betapa hati rindu pada dirimu.
0: Nah, itu ada lagunya, Pak.

Oke, di sana lagunya mantap juga, ada. Kadang-kadang kita nganyanyi ke laguku ada juga yang mewakili perasaan kita di sana. Ngapa gitu kadang-kadang nganyanyi ke lagu tuh sedih? Karena terbawa suasana, apalagi orang sedang merindukan sesuatu, misalnya rindu mak gitu. Betapa hati rindu, atau rindu kekasih, atau rindu mungkin teman lama. Kalau kita hayati, makanya kalau kita nonton orang lomba nyanyi di sana, pasti kece orang tuh orang nyanyi dengan penuh penghayatan di sana, seakan-akan kita beradu dalam lagu itu dengan orang yang sekedar nyanyi aja lain di sana. Nah, kalau orang misalkan nak nyanyi kerinduan, kita bayangkan kita merindukan seseorang. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Ngajak balik, ada di sana.

Memang lain dan pula Ridho Roma di sana. Ada siapa sih yang tidak suka dengan Roma? Anaknya, baknya penyanyi, anaknya penyanyi juga di sana. Ada. Salam budaya, salam dangdut yang bergabung dengan kami. Selamat bergabung. Nah, kerinduan, lagu kerinduan nih. Sri, hari Sri caknya rindu juga dengan siapa nih Sri? Pukul 16.50, ini ada juga yang WA pribadi nih. Dang Arparaman, selamat sore juga nih Intan di Kampung Bali. Dang, aku nak nganinkan lagu Terong Dicabein. Wah, langsung, lagu lemaknya gula itu. Agak pedas-pedas sedikit, jelas dah. Makan padi pai, masih kalau.

no duit, tidak ada di Tuhan, Tuhan biasa ada. Tapi Tuhan tuh menunjukkan bahagia itu sesuai dengan masing-masing. Kalau Tuhan tidak membahagiakan kita, tidak usah dibuatnya kayunya. Tetap kita bahagia. Gulai terong dicabain tadi lariang di sana petang-petang jago. Ah, salam budaya di sana dak. Kita dengan sama-sama. Sambil masak di dapur, sambil duduk, sambil minum kopi, sambil nyata dengan keluarga tercinta, sambil kita dangdutan. Siti Badriah, terang dicabain. Alang kepedasnya di sana.

Oke, ada sana lagu dari Siti Badriah Terang di CBN ya, pukul 16.55. Lah, hampir sejam kita di sana, Kak. Sebagai lagu pemungkas, lagu terakhir di live TikTok kita hari ini juga di sana. Ya, dan gotong kita putar.

Riko, kita aninkan lagu dari nih Fata Morgana ya, Revina Alvira. Oke deh, yang di penghujung kebersamaan, kalau ada yang pengen bergabung, pokoknya selamat bergabung. Tinggal satu lagu dangdut lagi di sana, dak. Salam sehat, salam budaya. Sampai jumpa untuk dangdutan besok ya, tapi tidak live TikTok yo. Ya, untuk laptop hari ini, terima kasih kebersamaannya. Alah banyak nih, pokoknya kawan-kawan itu telah bergabung. Terima kasih yang lah nganing ke kita, apalagi tadi Red Sari. Ya, Sari ini masih stay juga dah. Cuma satu jam dah, Deng Sari ya. Lah selesai belum masak pisang gorengnya? Atau masih sedang atau lah masak? Jangan-jangan lah habis dengan Sari ini. Kita langsung kan Fata Morgana, Revina Alvira sebagai lagu terakhir kita. Dangdutan sama-sama.

0: Alang kesedih lagu ini di sana, Revina Alvira Fata Morgana. Oh, kata Sari tadi gara-gara Aping DM DA 7 kok Bang, Sari tahu lagu Fata Morgana nih. Iya. Memang mantap Ri ya. Dan juga ada sana lagu ini agak sedih, cuman aja itu. Kalau kita hayati, uis. Apalagi kita agak pisah-pisah dikit ya, lagi ada masalah. Lagi ditinggal kekasih atau lagi kucilkan, lagu ini dihayati. Baca umban ke layak mata kita di sana ada. Oke, terima kasih atas kebersamaan di sana. Salam jumpa kembali besok di acara yang sama. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita ini memberikan keberkahan tersendiri. Kami juga mengucapkan salam bahagia buat sanak-sanak kami yang kini sedang melakukan kegiatan atau sedang bersantai. Makasih segala-galanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita pacak bergabung lagi di acara yang sama di waktu yang berbeda.
1: Melah Bedangdut. Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.
2: Rompat FM. Rompat FM. Rompat FM. Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, warga Curup kembali dihebohkan dengan aksi sekelompok remaja yang diduga terlibat geng motor, meresahkan masyarakat. Nah, 5 remaja itu diamankan aparat dari Polres Raja Lebong setelah kedapatan bawa senjata tajam di kawasan Kelurahan Dwi Tunggal. Nah, jadi penangkapan para remaja itu awalnya laporan warga yang merasa resah aktivitas kelompok pemuda yang berkumpul hingga larut malam. Warga mengaku khawatir aksi para remaja tersebut dapat memicu tindak kekerasan, mengganggu keamanan lingkungan. Jadi menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satreskrim Polres Raja Lebong langsung bergerak menuju lokasi pada satu malam ya, 16 Mei 2026. Tempatnya menemukan sejumlah senjata tajam dibawa oleh para remaja tersebut. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kelima remaja itu langsung dibawa ke Mapolres Raja Lebong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tuh, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Jadi di sana juga kita hati-hati. Yang punya anak, terutama anak lanang, remaja-remaja, jago di sana anak kita masing-masing nih. Kita beranak nih, nak jago anak kita di sana. Oh, kinai yang belum balik malam-malam tuh telepon. Di mana kata kita, dang? Atau di mana kapan ini nak? Di sini pak, balik. Atau kita sebagai jemaat tua nih dari kina itu nongkrong anak gitu, di mana anak gitu ini duduk-duduk nih. Sama duduk-duduk biasa. Di mana, Pak? Aku di rumah kawan lagi ngopi. Oh, iya. Tapi kalau di jalan nongkrong apa galak-galak bata-bata celurit ya, marahi di sana. Jangan gara-gara anak kita orang nanggung, begal macam-macam, dibacok macam-macam. Nah, kita minta juga kepada pihak polisi, ke aparat polisi ini buatlah efek jerau, jemul-jemul itu di sana ada yang meresahkan. Pokoknya kalau pacak itu adalah anak-anak muda yang berkualitas di sana. Walaupun dia pacak nulung gitu, hidung resah ke jemul jadilah. Nah, ini yang paling penting. Jago anak kita masing-masing sana. Daripada kelak berusaha dengan polisi, amalah mukul, amalah merampas, merampok. Kadang itu mungkin bacok anak jemul orang lain. Itu jelas-jelas kena itu lah, kena penjara tu lah. Jemaat tua repot, nyonya repot. Maka jago anak kita masing-masing. Mudah-mudahan aman kalau di sana, dak? Darah kita kok dari hal-hal yang diinginkan.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lempar lagi ke laut.
1: Nah,
0: mano pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkau ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 MHz RRI Program Mampik Bengkulu. Di sana musik instrumental menjadi pilihan banyak orang saat belajar dan begawe sehari-hari. Alunan tanpa lirik dianggap membantu menjaga fokus pikiran kita. Jadi sebagian orang merasa lebih mudah berkonsentrasi waktu mendengarkan musik instrumental. Kondisi itu berkaitan ke cara otak memproses suara. Nah, musik tanpa lirik ini membuat otak tidak terlalu terbebani memproses kata dan bahasa. Fokus seseorang menjadi lebih terarah pada aktivitas utama. Penelitian Frontiers in Psychology membahas pengaruh musik terhadap konsentrasi dan suasana hati manusia. Musik tertentu dapat membantu meningkatkan fokus kita. Jadi di sana penelitian Frontiers tadi yang kami sampaikan, jenis musik instrumental yang lembut cenderung memberikan efek menenangkan buat pikiran kita. Detak musik stabil ini membantu otak begawe lebih rileks, lebih santai. Ya? Jadi sebagian pelajar, pekerja pula menggunakan musik instrumental untuk mengurangi gangguan lingkungan sekitar. Suara latar membantu menjaga konsentrasi lebih lama. Jurnal Nature Scientific Reports juga menyoroti hubungan musik ke kemampuan kognitif manusia. Respons setiap orang terhadap musik dapat beda-beda. Tuh di sana. Jadi tentang musik instrumental membantu otak berkonsentrasi. Tuh, kalau kita lagi nyantai, suasana pagi-pagi mungkin instrumen atau lagi masak macam-macam di sana, itu connect pula dengan suasana keadaan yang sedang kita hadapi. Ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Salam sehat, salam budaya, tetap bersama kami di Perempat.

Dahulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 4 FM. Pro

0: Woi, hey. Apa yang kau bawa tu?
1: Endap-endap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci? Dampak dari mana ni kau?
2: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu kau di kebun tu na. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci, kita jual lah.
1: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
3: Ah, padek itu bati cik.
2: Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke dinas pariwisata dan kebudayaan aja.
2: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pajak diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
2: Ai cik, kau dah padek lah.
0: Dahlah. Kelak saya bandar.
2: Iya.
3: Bandar apa tapi?
0: Sate Kojek jadi layak.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasanajazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Adi, selamat malam. Terima kasih masih nganingkan perempat Bengkulu pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan saya Irfan Rahman. Selamat makan malam ya. Mudah-mudahan rasa capek Lita begawi sehari ko di sana pacak terobati kelak dengan istirahat malam ko. Tapi yang begawi malam ko juga selamat memulai ya. Semangat biar tambah semangat bersama perempat Bengkulu. Lagu-lagu menemani suasana malam di sana dan Arpa Rahman siapkan sampai kelak jam 19 kami sampaikan kabar kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ando.
1: Malam ya, sore menjelang malam, tentunya masih dengan saya Warman. Di sana konsumsi buah-buahan sangat penting untuk dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Jadi berdasarkan temuan World Health Organization, WHO, terdapat 2,8% atau sebanyak

1,7 orang yang mengalami kematian akibat jarang mengonsumsi buah ataupun sayur. Maka dari itu WHO memberikan anjuran bagi setiap orang untuk mengonsumsi minimal 150 gram buah per harinya. Asupan ini bisa dipenuhi dengan satu buah jeruk, apel, ataupun buah lainnya. Namun perlu dicatat bahwa 150 gram per hari adalah jumlah minimal. Akan lebih baik apabila mengkonsumsi buah lebih banyak lagi selama dalam jumlah wajar di sana. Jadi mendapatkan gizi maksimal dan juga perlu imbangi dengan makanan sehat lainnya selain untuk melihara kesehatan organ. Kandungan nutrisi pada buah juga bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit, bahkan dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Jadi umumnya segala buah mengandung nutrisi yang penting untuk tubuh. Nutrisi-nutrisi ini membuat manfaat buah untuk kesehatan tidak diragukan lagi dan sangat sayang untuk dilewatkan. Tidak heran jika para ahli kesehatan menyarankan untuk mengkonsumsi buah setiap hari. Itu di sana. Jadi kita kok kalau pacar makan buah tiap hari di sana. Terserah nak buah apa, buah jeruk, apa buah belimbing, macam-macam di sana. Yang penting jangan tinggalkan buah, sayur. Salam sehat, salam dari Perempat Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Di sana Berdo malam masih dengan saya Arpan Rahman pukul 19.13 menit waktu Indonesia Barat. Salam sehat selalu ada sana. Salam budaya. Kami sampaikan kembali satu informasi yang telah kami siapkan dari rri.co.id. Ya, sebelum nanti pada pukul 20 kawan-kawan kami akan melanjutkan tugas-tugas kami sampai pelak jam 12 waktu Indonesia Barat. Bang Ari, ya Bang Ari, cak biasa. Biasanya ngawinin di sana kami di suasana malam ke Bang Ari. Nah, di sana banyak orang yang merasa lebih nyaman tidur menggunakan selimut setiap malam. Kebiasaan tersebut ternyata berkaitan dengan kondisi psikologi manusia. Selimut memberikan rasa hangat, aman bagi tubuh saat istirahat. Kondisi tersebut membantu tubuh menjadi lebih rileks di sana. Sebagian peneliti menjelaskan tekanan lembut dari selimut membantu menenangkan sistem saraf manusia. Efek tersebut membuat tubuh lebih nyaman waktu tidur. National Sleep Foundation mengecekkan kenyamanan tidur ini mempengaruhi kualitas istirahat seseorang. Suhu tubuh, lingkungan tidur menjadi faktor penting di sana. Nah, penggunaan selimut membantu tubuh mempertahankan suhu tetap stabil selama tidur berlangsung, tubuh menjadi lebih mudah memasuki fase istirahat. Di penelitian kesehatan juga membahas manfaat weighted blanket terhadap kondisi kecemasan manusia. Tekanan lembut memberikan efek menenangkan bagi sebagian orang. Nah, informasi ini saya kami sampaikan dari rri.co.id. Kalau di sana termasuk orang yang tidur pakai selimut atau tidak di sana? Kalau saya termasuk pakai selimut. Tapi tidak tahu kita kadang-kadang pas bangun landik pakai selimut. Ini informasi di sana baca-baca di rri.co.id. Selamat malam. Tetap bersama kami di Siko di Berendung Malam Berendung.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa? Kalau nggak salah bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda.
2: Waktu itu gambar orang sih. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
3: Saya di generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
2: Iya, jadi saya sambil ya, sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
3: Dari mana, Pak?
2: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
3: Di Malang ya, sini.
2: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
3: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
2: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
3: Iya,
2: hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
2: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
2: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3

Di sana selamat malam. Nah, di sana ajang kompetisi pendidikan Olimpiade Akbar Merah Putih resmi digelar perdana di Provinsi Bengkulu, bertepat di Sportatorium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di 9 kabupaten dan 1 kota se-Provinsi Bengkulu ikut tampil bagian bagian dalam kompetisi ini. Asisten 1 Sekda Provinsi Bengkulu, Khair Anwar, mengatakan kegiatan Olimpiade memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda Bengkulu yang unggul dan juga berintegritas. Jadi menurutnya kompetisi yang mempertemukan pelajar dari berbagai daerah di Bengkulu itu menjadi langkah positif dalam mengasah ya mental bertanding siswa sejak usia sekolah. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu pun berharap semangat belajar berkompetisi dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda. Nah, ini ada sana ya. Informasi kami sampaikan dari Harian Red Bengkulu untuk hari ini. Nah, anak-anak muda, kami ucapkan juga selamat malam, selamat istirahat, selamat belajar ya. Untuk kita jemaat tua, jangan lupa di sana kita jago anak kita masing-masing. Jangan sampai nanti ada yang berkeliaran keluar rumah, apalagi sampai itu malam-malam tidak balik. Cek anak kita masing-masing, jangan sampai mereka terlibat ataupun masuk dalam kelompok-kelompok anak-anak geng motor misalnya. Makanya kita cek anak itu di sana. Kalaulah melakukan hal-hal yang tidak elok lah, nanti berurusan dengan pihak berwajib. Nah, itu lama panjang urusannya. Tetap bersama kami di Perempat Bungkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile. Tolong

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hai di sana, selamat malam. Terima kasih masih bersama kami dan tentunya dengan berakhirnya lagu tadi maka tunda sudah kebersamaan saya Arfan Rahman dari jam berapa tadi bang? Jam 15. Lah ada Bang Ari sih di sana ada sampai jam 20 kok. Karena lalu pun juga jam 20 saya ke Lamoy tadi. Bang Ari di sana sampai kelak jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah, biasa di sana di awal kebersamaan dengan Bang Hari atau di penuh malam tiap hari Senin malam Selasa jam 20 sampai jam 21 kami ajak di sana bergabung dalam acara Bedendang. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Nerimanian Minak Muwaki tetap setia di Prompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Sesaat lagi Minak Muwaki kita akan bersama dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Siaran malam ini disiarkan dari Prompat RRI Bandar Lampung, nanti akan di relay juga oleh RRI Prompat Bengkulu, kemudian Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga RRI Bandar Lampung. Namun sebelum Belajar Sumba Berdendang, kita dengarkan bersama Minak Muwaki, kita dengarkan dulu satu legenda Tengku Pak Husen.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Husen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Husen dan pengikutnya.

0: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Husein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Husein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
1: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
2: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
3: Astagfirullah, Pak Husein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
3: Pak Husein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
2: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
1: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
3: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
3: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Hussein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Hussein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Hussein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Hussein!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Hussein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Hussein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Hussein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Hussein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Hussein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Hussein.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Hussein.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Hussein.
3: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
6: Tidak Pang Hussein, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
3: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu.

menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Tabi pun, bagaimana kabar saudara-saudara semuanya pendengar Pro 4 yang tengah mendengarkan RRI malam hari ini? Dari RRI Pro 4 Bandar Lampung, kami hadir dalam acara Belajar Subah Berdendang yang disiarkan dari Pro 4 RRI Bandar Lampung dan juga dirilai oleh teman-teman dari RRI Bengkulu di 91,7 MHz, kemudian Lampung juga di 88,5 MHz, Jambi di 99,2 MHz, kemudian Palembang Sumatera Selatan 88,4 MHz, dan RRI Pro 4 Sungai Liat di 103,9. Semua selamat malam yang tengah mendengarkan Pro 4 RRI Bandar Lampung di Belajar Sumba Berdendang. Yang ingin bergabung, kami membuka dua layanan telepon pendengar. Yang pertama adalah layanan telepon di 0721255112, kemudian satunya melalui telepon WhatsApp 0811720985. Coba dicatat kalau muahi atau pendengar Pro 4 yang ingin bergabung di Pro 4 Bandar Lampung dalam Belajar Sumba Berdendang. Nomor telepon yang pertama bisa dipakai adalah 0721255112, 0721255112, atau yang ingin telepon WhatsApp boleh minak muahi dan pendengar. Nomornya adalah 0811720985. Di ujung telepon sudah yang bergabung. Halo, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Selamat malam, Abang.
0: Dari siapa?
1: Dari Eli di Palembang, Bang. Radio.
0: Apa kabar Eli? Sehat?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Palembangnya di mana, Eli?
1: Palembangnya di Gandus, Bang.
0: Di Gandus. Enggak tahu di mana itu. Di kabupaten kah atau di kota?
1: Di kota ini, Bang.
0: Oh, di kotanya ya, di kota Palembangnya ya. Siap. Oke, mau lagu apa nih?
1: Sama Abang siapa ini?
0: Dengan Medi.
1: Bang Medi. Oh, salam kenal.
0: Iya, sama-sama.
1: Lagunya ini aja, apa ya?
0: Apa?
1: Di Palembang aja. Judulnya Duku Palembang, Bang.
0: Duku?
1: Iya, Duku Palembang.
0: Lagi panen kayaknya, lagi banyak nih duku juga di Lampung. Ya. Kayaknya dari Palembang juga nih dukunya. Banyak yang jualan. Ada duku Batu Raja, ya kan? Bener ya? Duku apalagi tuh banyak.
1: Ada duku Komering.
0: Duku Komering, bener. Iya. Asal jangan ditambahin. Asal jangan ditambahin aja depannya.
1: Apa?
0: Ujungnya dukun.
1: Jangan dong.
0: Bukan ya. Siap. Kirim salam buat siapa, Eli? Silakan.
1: Ada enggak lagunya?
0: Ada.
1: Kirim ya buat teman-teman di Palembang. Ada Sisi, ada Bang Robi, Bang Akbar, Paul Fauzan, Bang Irin, Bang Putra Banten, Bang Fendi, Bang Putra Kelana. Buat semua aja yang di Palembang.
0: Iya.
1: Terus yang di Lampung itu ada Babang Sampan yang ganteng. Iya, dan teman-teman diwakilin. Terus buat siapa lagi ya? Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf dan kawan-kawan. Terus di Bengkulu ada Bang Riko dan kawan-kawan. Di Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan. Salam kompak, salam ke keluarga Andi. Buat abangnya, terima kasih banyak ya, Bang.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli yang ada di Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Babang Tampan melalui telepon WhatsApp nih kayaknya ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat lagu nih Duku Palembang, buat api lagu nih Duku Lampung.
1: Kamu buat nih Kopi Lampung.
2: Kopi Lampung.
1: Kopi Lampung.
2: Buat Kopi Lampung.
1: Buat. Kamu toto kon nago yo. Siap.
0: Ya, Kopi Lampung. Oh, siapa okay. penyanyi ini Bang Medi?
1: Parles.
0: Parles. Oke, okay, siap. Mm. Karena di relay 5 benua ya Bang.
1: Wah, 5 benua.
0: 5 provinsi ya. Nah, tadi tahu enggak daerahnya CLI tadi?
1: Gandos, Gandos ya?
0: Gandos itu maksudnya Banyuasin ya.
1: Oh, Jos Gandos. Jos Gandos.
0: Jos Gandos. Iya, terima kasih senggolannya CLI ya di Banyuasin ya. Palembang. Dan pertama-tama ya tuan rumah Bang Medi yang lagi bertugas sehat selalu dan yang pendengarnya saya wakilin aja Bang Bang Medi ya karena masih kat waktu ya. Di Bandar Lampung ada Nai di Waikandis dan Edo Saputra ya. Di Jambi ada penyiarnya Bang Dirman bersama Bang Bayahaki penyiarnya. Dan pendengar Jambi ada Bunda Wati sama Wak Udin saya wakilin. Bandar Lampung Jambi, Palembang, Sungai Liat saya wakilin sama penyiarnya ada Ayu Ega, Ayu Rara, sama Ayu Rima. Terus juga pendengar Sungai Liat ada Kakek Sakamura dan juga ada yang lainnya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan pendengarnya saya wakilkan sama Bang Riko. Dan di Palembangnya penyiarnya ada Cek Mita, Wadola, Cek Ilham, Cek Akbar, Cek Gaya. Semuanya di Palembang ada Ria Anggreni dan neneknya ada Nenek Nur Aini. Buat semuanya Bang Medi.
1: Oke. Okay.
0: Lagu nih Kopi Lampung ditunggu Bang Medi.
1: Siap.
0: Terima kasih waktu ini, sehat selalu Bang Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Nakimanihan ya. Topan saya wak diteluk ada untukkan gabung. Siapa lagi? Siapa lagi yang bergabung? Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Bunda Wati Jambi.
1: Bunda Wati.
3: Yoi, dari Jambi.
1: Oke, apa kabar Bun? Sehat Bun?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Apa kabarnya?
1: Sehat juga Bun, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Bang Mandi lagu dari Jambi dong.
1: Apa dong lagunya?
3: Kopi Jando.
1: Kopi Jando. Kayaknya semuanya kopi ya, di Kopi Lampung, Kopi Jando ya kan? Tadi Duku Palembang, mantap. Oke deh.
3: Di Jambi mah Duku dari Kumpul, terkenal manisnya.
1: Oh, ada bijinya nggak?
3: Dia kalau yang gede-gede nggak ada biji, tapi kalau yang gede pasti ada bijinya.
1: Iya.
3: Yang gede-gede ada bijinya dianya.
1: Ini kayaknya lagi panen juga ya Bun Duku ya Bun ya?
3: Duku udah mulai sih masih, harganya masih 20 ribu.
1: Oke deh.
3: Ada Bang Medi?
1: Kopi Jando ya, Kopi Jando ya tadi ya?
3: Kopi Jando.
1: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa nih Bun, silakan.
3: Banyak Bapak Topa selalu tampan tadi ya. Mau masih Lampung sama Bang Medi, terus dari Bengkulu ada Bang Riko sama Mak Dadang kalau tidak salah di Bengkulu. Terus dari Palembang tadi si Eli yang dari Sungai Liat ya, Palembang banyak Ica. Kalau dari Jambi ada Nyawa Udin, Maham Jaya Yusuf, ada Nyawa Ica, terus ada Nyawa Bu Yani, ada Mbak Wadinya juga. Sungai Liat, Lampung Kulu, utanya udah semua deh. Ada lagunya Bang Medi?
1: Ada.
3: Ada. Bang Medi, sehat selalu, lancar misinya, sukses ke depannya, dan selalu jamin dengan Allah SWT.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bunda Wati di Jambi. Ada Bang Riko Meldiansah. Ini di mana ini Bang? Assalamualaikum Bang Riko.
4: Halo, ini dengan Riko Tanah Papa, Kota Madia, Bengkulu.
1: Oh, dari Bengkulu. Sehat ya Bang Riko ya?
4: Ah ya, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Gimana hujan nggak di Bengkulu ini?
4: Belum hujan. Kalau di sini masih cerah berawan.
1: Kapan kira-kira hujan duit Bang?
4: Hujan tengah malam?
1: Nggak, kapan hujan duit? Bukan hujan air, hujan duit. Aduh, repot.
4: Pernah nggak ada lagu Kopi Lampung dari Provinsi Lampung?
1: Ada, tenang aja nanti kita putar Bang.
4: Ah, aku punya saingannya.
1: Apa tuh?
4: ada lagunya Kopi Bengkulu, judulnya Kopi Bengkulu dari Pusako Band.
1: Nanti kita coba cari ya Bang Riko ya.
4: Ya.
1: Siap.
4: Pusako Band Kopi Bengkulu.
1: Kopi Bengkulu. Kirim salamnya buat siapa, silakan Bang.
4: Salamnya buat yang untuk tuan rumah. Mm-hmm. Tuan rumah ada Bawang Tampan yang baru udah naikkan, Edo, Bajarwo, terus yang dari penyi dari Sungai Liat ada penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega, kakek Sakamura, yang dari Palembang ada Sisi, Cieli di Palembang, penyiarnya ada Yohan, Ilham, Wakdola dan yaudahlah. Kalau yang dari Jambi, saya wakilkan Hamzah Yusuf, Bu Wati, Wahudin Setiawan, Ika, dan penyiarnya Dirman dan Bayhaki. Kalau untuk Bengkulu, penyiarnya adalah Arpan Rahman yang baru udah pulang. Kali ini Bang Ariandika yang siaran. Ayah Puput, Mak Dadang, Iswandi, dan juga Belalang Rimbo di Parang Capo Sluma. Lagunya ditunggu ya, lagu Kopi Bengkulu dari okay. Pusako Band.
1: Ya. Ya, gitu okay, aja.
4: Terima kasih tapi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Bang Riko yang ada di Bengkulu juga sudah ikutan bergabung. Mina Muaki sabah ya. Benar saya bakeh nih sikam tunggu juga saya agak gabung. Sabar sebentar. Nanti nomor teleponnya dicatat lagi aja 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Coba kita ke Palembang dulu ya. Kali ini lagu berjudul Duku Palembang. Setelah itu nanti akan ada lagu Kopi Lampung dari lagu Lampung ya. Palembang,

terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Minum Mori tetap di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sudah pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Utama lagu yang akan diputar ada dua nih, Minak Muaki. Lagu berjudul Kopi Jando ya. Jadi Kopi Jando, kemudian ada lagu Kopi Bengkulu ya. Ini bukan saing-saingan, tapi semua pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat ini tentunya ingin menunjukkan kekayaan alam daerah masing-masing. Keren, keren, keren, keren. Tinggal Sungai Liat nih, mana nih Sungai Liat? Ayo gabung silakan. Minam Wahi yang bergabung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Kami tunggu untuk Minam Wahi yang tentunya malam hari ini yang bergabung bersama kami dalam Belajar Sumba Berdendang ya. Selamat malam kami ucapkan untuk pendengar atau Minam Wahi yang tentunya lagi beraktivitas malam hari ini. Wah, belum pada pulang kerja mungkin ya, atau memang shiftnya shift 2 sehingga pulangnya mungkin agak larut malam, tapi bisa mendengarkan radio. Ya, kami ucapkan selamat malam semuanya tanpa terkecuali dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung silakan, kami tunggu di 0721255112 atau juga di telepon WhatsApp 0811720985. Kalau tidak ada, kita akan coba dengarkan lagu berikutnya ya Minak Muaki. Ini lagu yang belum terputarkan berjudul Kopi Jando. Coba kita dengarkan bersama di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Apa mana mana? Nggak ada tapi ayam dah.
2: Tapi kemana, Ang?
1: Pai minum kopi.
2: Dari biar kopi di nyala.
1: Eh, Ang nggak ketahu, Jang, deh. Kalau di sini nanti mau ngopi, Wak. Alamak, tapi seru, tapi. Apa, Ang?
2: Lai sana, lah, Mak.
1: Oh, nikmat.
2: Nampak lah.
1: Awak ajak ke Puyuk sekali lah.
2: Ke Puyuk, Mak.
1: Jobyang, Jobyang.
2: Ah, iya juga kancang aja, Mak. Ah, kau mau ke Puyuk, ha? Jobyang. Kopi lah.
1: Kopi-kopi ya lah. Eko tu dengan kamu bayi ya.
2: Eh, kopi kau lama Jobyang.
1: Rumah lama yang kopi lah.
2: Kopi jando Jobyang.
1: Apa? Kopi jando?
2: Iyo.
1: Oke.

0: lajam sepalih ri beb.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Ya, sesi terakhir Minak Muaki dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Ada yang bergabung, halo assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
1: Heni Pulpa deh.
0: Oh, Kak Heni Pulpa. Alhamdulillah sehat. Kak Heni, apa kabarnya, sehat kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh.
1: Ya, mas apa deh?
0: Ji, Tenggalanan kak, siaran kita di relay oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Lampung.
1: Oh.
0: Mm-mm. Jadi siaran bersama.
1: Ya, siaran bersama ya. Mm-mm. Kita ke Palembang boleh?
0: Palembang boleh, kirim salam.
1: Boleh. Wong Kito Galo.
0: Wong Kito Galo.
1: Salam-salam ya. Nenek Bang Darson, Bunda Samba ya, Mama Risa. Eh, alhamdulillah. Risa lagi. Semoga tenang ya. Terus pakai nih ada Nordin, pakai nih siapa lagi ya? Ramon seninggal sih masalah. Ada Nabila, terus Edo, Bang Edo ya. Salam sehat ya Bang Edo ya. Oh, pakai nih siapa Wah Putri sama Udon ya. Pokoknya soalnya menyenlah kalau ya ada ya. Salam angkon, salam tiham gak kalau ya. Pakai nih ada Mezini, kimurang hati-hati, jaga kesehatan, salam keluarga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heni yang ada di Pulau Panggung Tanggamus ya. Halo, assalamualaikum. Berikutnya silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat iya, malam.
0: Selamat malam. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Siapa?
2: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah di Yusuf di Jambi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Bang Windy, Irawan,
0: Bang Medi. Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masih ya. Masih dapat lagu nih.
0: Lagu nih api.
2: Lagu Jambi.
0: Judulnya
2: Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih ya. Oke, kirim salam.
2: Salam-salamnya pertama sekali intinya Bang Windy Irawan, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Hatim Bulu-Bulu di Lampung, ada di Bengkulu, ada Bang Riko, Madadang, ada juga Ayah Puput. Kemudian di Sungai Liat ada Pak Julia, ada Kakit Tambura. Di Palembang tadi ada Cik Eli, Cik Fauzan, Cik Akbar, ada juga Cik Heki, ada Cik Rudi, ada Cik Siati, ada Cik Sarah. Kemudian di Jambi ada Bunda Wati Upa dengan ayah imannya, ada Waudin, ada KDTS juga selamat malam, ada juga Ika Rizyanti, ada Mang Ajum, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Untungnya Bang Adi Irawa, Bang Windy Irawan,
0: Bang Medi. Oke.
2: Irawan, selamat malam, selamat bertiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nak Medi.
0: Iya, Mbak Jarwo.
3: Kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kayak waktunya 9 menit lagi.
0: Benar.
3: Lagunya ikutan apa aja yang mau diputar aja lampu.
0: Siap.
3: Spesial nih Damanah Medi, Topan Abang Tampan, Nai sama Ria sama Norai. Di bahasa unyi-unyi nih Nak Medi ya.
0: Iya.
3: Ya terlalu Nak Medi.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Mbak Jarwo juga sudah ikutan bergabung ya melalui telepon 0721255112. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari siapa? Aduh, putus-putus suaranya. Halo, dengan siapa?
4: Mama Kiki di Palembang.
0: Mama Kiki?
4: Kiki.
0: Di mana? Halo.
4: Halo, halo.
0: Iya, di mana?
4: Di Palembang.
0: Di Palembang, gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.

Minamuari pendengar perempat dimana saja Anda berada, enggak kerasa ya selesai tugas kita dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih teman-teman yang ada di Bengkulu, kemudian yang ada di Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, yang sudah mendengarkan melalui frekuensi FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui iOS atau Android. Dan mudah-mudahan kita lain waktu dan kesempatan bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung melalui telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp 08117209.

0: Baik, kanti-kanti dimanapun berada, selamat malam untuk kanti-kanti semua ya. Tentunya saya akan menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah ikuti belajar semua berdendang ya bersama Perempat Bandar Lampung. Tentunya saya akan temani kanti-kanti di apresiasi budaya Kito di budaya Batak tentunya hingga formasi waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Baik, langsung saja kita sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Horas. Oke, apa kabar nih?
1: Kabarnya Bang Iki.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Hujan kah di Jambi, Bang Iki?
0: Wah, di Jambi hari malam ini enggak hujan nih, panas.
1: Ya, berarti sama ini, Bang Iki. Ini baru nyampe, Bang Iki. Di Bukit Tinggi, Bang Iki.
0: Di Bukit Tinggi?
1: Iya, baru nyampe. Dari jam 8.
0: Oh, berarti sekarang posisinya di Bukit Tinggi?
1: Iya, betul, Bang Iki.
0: Waduh, dingin dong, enggak panas kalau di sana.
1: Iya, dingin di sini, Bang Iki.
0: Oh, dalam rangka apa tuh? Emang lagi liburan aja?
1: Ya, biasa lah, Bang Iki.
0: Oh, refreshing ya. Kalah anak muda nih kalau ya, bisa refreshing nih.
1: Sampai tadi, Bang Iki.
0: Baru sampai ya. Berarti berangkatnya tadi pagi apa kemarin?
1: Pagi, Bang Iki. Tadi jam 5 dari Jambi.
0: Oke, jam 5 dari Jambi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau begitu. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, siap Mang Ajum.
1: Entar lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Tepor ni batu aja.
0: Apa?
1: Tepor ni batu.
0: Tepor.
1: Ya, tepor ni batu.
0: Oh, tepor ni batu. Oke, ya. Siap.
1: Salam ya buat Mang Ajum. Selamat malam seperti biasa selalu Mang Ajum.
0: Siap.
1: Kemudian juga buat Bang Adi Indra ya. Sudah lama kemana juga, ada pengetahuan juga. Kemudian juga buat Pepero, ganti juga ya, buat Udin. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Lamban, Bang Alimi, sama Tena dia pun namanya. Kemudian juga buat Bang Ali Cakrawinata. Kemudian juga buat siapa lagi ya? Buat cuma buat buat Pak Abdurrahim ya,
0: iya.
1: Kemudian juga buat Bapak Pina ya di Riau juga selamat malam, masih kembar dan buat si mamanya aja Bang Iki.
0: Siap.
1: Bang Iki terima kasih ya atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyamang Ajum ya. Ternyata beliau lagi di Bukit Tinggi. Oke, mudah-mudahan acaranya atau kegiatannya di Bukit Tinggi lancar ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Mang Ajum kembali kita sapa nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bang Haji?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Syukurlah.
0: Mudah-mudahan juga yang di sana baik, sehat.
2: Sehat
0: ya. Hujan, ada hujan di sana tadi enggak ada ya? Panas.
2: Malam kemarin hujan.
0: Oh, malam kemarin hari malah lagi dikasih panas ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya tuh.
0: Apa
2: tuh? Tulo.
0: Yeah. Oh, Sinanggar Tulo mungkin enggak?
2: Iya.
0: Oke, okay. Sinanggar Tulo.
2: Salamnya buat Mas Juli di Pejubang. Buat Tongka di CS. Ada juga Mas Tero.
0: Iya.
2: Di Riau. Ada juga Wak Udin.
0: Iya.
2: Ada juga Mas Amar di Bakung.
0: Iya.
2: Buat semuanya Bang Dayaki.
0: Siap.
2: Buat Bang Dayaki.
0: Iya.
2: Malam, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra Jambi ya, atau Pangeran Cinta. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, api-api sehat.
1: Api-api.
0: Iya, api-api. Horas.
1: Lagu tadi itu yang diminta punya Mang Ajim itu lagunya itu Tapor-tapor batu.
0: Ah, iya.
1: Artinya pecah-pecah.
0: Oh, batunya pecah-pecah.
1: Iya.
0: Oh, ya. Penyanyinya siapa?
1: Siapa yang di situ ya? Kabutet.
0: Oh, Kabutet nyanyinya ya? Oke, okay. Ini lagu
1: tak boleh pinjam lagu enggak?
0: Boleh. Lagunya apa tuh?
1: Anak konku. Ada enggak?
0: Oke, tak cari dulu ya.
1: Iya.
0: Anak konku.
1: Iya.
0: Anak konku hu.
1: Ada. Lagunya itu aja.
0: Boleh.
1: Terus apa itu? Ada kan memang ada ya.
0: Ada, ini ada yang ada yang bawa Novita Dewi Marpaung, ada juga yang bawa duo Naimarata. Nah, bingung kan? Ada Erik Sihotang yang bawa, ada juga.
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Erik Sihotang aja.
0: Oh, Erik Sihotang, oke. Okay. Iya. Baik.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat semuanya
0: aja lah. Boleh, siap.
1: Kakak
0: bukan
1: lagi makan.
0: Lagi makan?
1: Iya.
0: Oh, kok ngajak-ngajak?
1: Oh, jauh kali loh.
0: Oh, jauh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sama semuanya ya, Kim.
0: Baik, siap.
1: Makasih ya, Bay.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Butet yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat ya, salam bahagia selalu. Selamat menikmati makan malam. Baik, kita sapa kembali ketika nanti ada siapa lagi di sana ya. Halo.
1: Halo, Horas Dulai.
0: Horas. Oh. Luar biasa ini.
1: Ala kita. Minta dulu lagunya ini.
0: Apa
1: lagunya tuh? Maya KDI.
0: Maya KDI, apa judulnya tuh?
1: Bui, Dainang
0: Bui. Bui,
1: Dainang Bui. Kalah Kak Butet.
0: Kalah? Oh, bagus Kak Butet nih, suaranya Bang Ade nih.
1: Apa kabar Bang Aki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Yang penting sehat Bang Aki.
0: Iya, yang penting sehat.
1: Vero gimana Vero? Sehat?
0: Sehat.
1: Udah gabung dia? Udah masuk?
0: Belum.
1: Oh, dia tuh tidur-tidur ayam itu.
0: Oh iya, pura-pura
1: dia
0: tidur.
1: Nguping
0: dia memang nih. Nguping pembicaraan.
1: Halo,
0: kita.
1: Halo Vero. Salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku di Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor sayang,
0: iya.
1: Selalu panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga terhibur dengan lagu kakak ini. Lagu ini spesial untukmu Nona Dikaku.
0: Wah, luar biasa.
1: Kalau tidur jangan terlalu larut malam sayang.
0: Oh nanti jangan, harus tidur cepat.
1: Selesai belajar tidur. Jangan ini Vero, Vero tuh pasti dia bilang gitu. Nyebelin katanya, pasti dia bilang gitu, nyebelin Andini dia bilang gitu. Nepuk-nepuk bantal lagi.
0: Iya, iya, iya.
1: Aduh, Vero, Vero.
0: Aduh.
1: Terus ya buatnya Vero, kalau lagi monitor Vero,
0: siap
1: selalu panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Vero.
0: Amin.
1: Masuk dong Vero, jangan nguping aja lu Vero.
0: Iya, abu.
1: Terus Ajeng, Aurel, Naila, Ika, Tete Nadia dan Aliminnya, Tete Anita, Bang Muksin, Setiawan, Bang Ade Indra, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Itemar, Waudin, Bang Mujan, Amar Khan, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, Bu D, siapa lagi nih, Pina di Kamparial, Mama Kembar, Kak Windy di Lampung, Ayo Vero, lu ojo meneng lah Vero.
0: Ojo meneng wae.
1: Pura-pura turu iku.
0: Itu dia.
1: Ya buat Bang Aki, selalu panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
1: Dika, ingat pesan kakak Dika, jangan kemana-mana.
0: Jangan.
1: Jaga mata dan jaga hatimu untukku.
0: Ush, mantap.
1: Rohku kemana-mana, nanti aku selalu bersamamu.
0: Asik. Luar biasa.
1: Vero nyebelin, nanti Vero nyebelin katanya itu. Aduh, terima kasih Bang Aki.
0: Siap.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung. Luar biasa ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Ada Tapor Tapor Nibatu dari Mas Putra Pasaribu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: FM Suara Budaya Bengkul. Terima kasih Nasir masih ingat-ingat kami di 91.7 Suara RRI Digital. Kita di Horas Tapian Nauli sampai jam 12 lah ya, ada sana ya. Untuk ada sana ada request, kita bisa terima di line WhatsApp 0811-7816-544. Sekali lagi 0811-7816-544 ada sana. Tapi sebelum itu ada sana pernah dengar brain fog, brain fog. Fenomena brain fog itu makin banyak dialami anak muda di sana. Masih muda kan? Istilah brain fog itu mulai banyak dibahas di kalangan generasi muda di sana. Kondisi itu berkaitan kayak menurunnya fokus. Dem tu konsentrasi seseorang juga. Sebagian orang menggambarkan brain fog itu seperti pikiran terasa lambe, terus mudah kosong. Aktivitas sederhana terasa lebih sulit untuk dilakukan. Kurang tidur jadi salah satu penyebab brain fog yang sering terjadi. Otak membutuhkan waktu istirahat cukup untuk bekerja optimal. Paparan layar digital yang berlebihan juga berkaitan ke kelelahan mental pada anak muda. Kondisi itu mempengaruhi kemampuan otak memproses yang namanya informasi ya di sana. Ya, Jurnal National Library of Medicine membahas hubungan kelelahan mental ke gangguan konsentrasi manusia. Produktivitas seseorang itu bisa mengalami yang namanya penurunan ya di sana. Stres berkepanjangan juga turut mempengaruhi kemampuan fokus ke daya ingat seseorang. Tubuh bisa merasa lelah meski aktivitas fisik tidak berat. Sebagian orang mengalami brain fog akibat pola hidup kurang sehat sehari-hari, kurang olahraga, terus juga konsumsi makanan tidak seimbang, itu jadi faktor tambahan. Harvard Medical School menjelaskan kualitas tidur itu mempengaruhi kemampuan kognitif manusia di sana ya. Otak membutuhkan pemulihan secara teratur tiap hari. Brain fog juga bikin sebagian orang mudah lupa terhadap aktivitas sederhana. Kondisi itu sering mengganggu kegiatan belajar ataupun bekerja di sana. Para ahli menyarankan masyarakat mulai jaga pola tidur, terus juga mengurangi paparan digital berlebihan. Kesehatan mental kayak fisik itu perlu dijaga secara seimbang. Di tengah aktivitas modern yang semakin padat, menjaga kondisi otak itu jadi hal yang penting nih ada di sana ya. Tubuh kayak pikiran membutuhkan waktu istirahat yang cukup.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorp. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Maruli Tua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Rompar FM.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kok selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RR.

2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rondo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang-galang jendang. Jadi jarah-jarah ni lah kita. Dari kedua dari gom itu, mula naik terkali. Lang ada rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Denda tinggal ngau turunun keempat, lit 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku inget 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini, tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamu lah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Sembah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu. Iya.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk satu tungku masak digunakan oleh dua kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayuna pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi Wisata Budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, Majuajua.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Dari sana di Merpesana Brando dengan Eko Sasela tugas kami penyelenggara dengan acara siaran panjang Hariko Senin 18 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kayak segenap kru dan petugas Hariko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu. Program apa?

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa, 19 Mei 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana. Selamat pagi. Apa kabar di sana di pagi hari ini Selasa 19 Mei 2026? Semoga semangatnya sudah full di pagi koda bersama Riri di Berendo pagi. Selama 5 jam ke depan Riri ngawannya di sana dengan aktivitas di hari ini di pagi hari. Tentunya dengan informasi dan juga musik-musik yang sudah Riri siapkan. Jadi sayang kalau dilewatkan, ndak? Nah, untuk yang mungkin lagi kerja, nyapi anak sekolah, atau lagi olahraga, atau juga masih di perjalanan, tetap dengari Perempat RRI Bengkulu ya. Dan kita lanjut lagi untuk ngawali kebersamaan kita di pagi hari ini, biar makin semangat di pagi.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Prompare FM.
1: Prompare FM. Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

91,7 FM Perempat Bengkula di sana. Selamat pagi, dan di pagi hari kok pastinya jadi penentu mood kita seharian, dek. Nah, kalau bangunnya semangat, biasanya kerjaannya juga terasa lebih ringan. Nah, untuk di sana jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur, itu ternyata bisa membantu tubuh mengaktifkan metabolisme lebih cepat. Bahkan ada beberapa penelitian kok di sana menyebutkan tubuh bisa terasa lebih segar dan fokus cuman hanya dengan 1-2 gelas air putih di pagi hari. Jadi sebelum kopi jangan lupa untuk minum air putih dulu ya di sana. Nah, biar energinya pagi ini makin baik, makin naik juga, kita mulai dengan lagu-lagu yang kayaknya lagu ceria lebih enak.

0: Lagu dari Jirok ceria mengawali pagi kita di pagi hari ini. Memang ceria nih Anio, bisa semoga bisa bikin pagi di sana nih lebih ceria lagi ya. Dan memang musik yang energik di pagi hari itu memang cocok nih untuk ngusir ngantuk dan bikin suasana jadi lebih hidup lagi. Apalagi untuk adik yang di sana yang sekarang lagi di jalan mungkin kan menuju kantor, sekolah, ada yang ke pasar. Atau buka lagi nak mulai aktivitas paginya di rumah mungkin kan. Semangat, dan kita dengari dulu informasi perkiraan cuaca untuk di pagi ini. Telah terhubung bersama kita di sana ada Rahayu dari BMKG yang akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Baik Rahayu, silakan untuk informasi perkiraan cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sulma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lobong, Rejang Lobong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sulma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Lobong, Rejang Lobong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Saluma. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang aktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lobong, Rejang Lobong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sulma, dan Bengkulu Selatan. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk Rahayu dari BMKG yang sudah menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Nah itu tadi di sana kita dengar sama-sama tadi pagi ini cuaca Bengkulu cukup bersahabat deh, dengan suasana cerah berawan. Jadi masih enak untuk beraktivitas di luar ruangan, tapi tetap siapi payung ya, karena menjelang siang ada potensi hujan ringan di beberapa titik. Dan tetap di 91,7 FM bersama Riri hari ini, karena setelah ini masih ada banyak lagu-lagu yang sudah dipilihkan dan informasi menarik yang sudah siap untuk ngawani pagi di sana sampai 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Matius!
3: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matius mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matius tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matius telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matius sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matius bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matius tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua, dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhan nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem karst itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem karst itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada

0: dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
1: Semuanya kawasan yang ada di Ngano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
2: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
3: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
4: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
3: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar